0: tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu...

0: Katakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
0: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lighthouse Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
3: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi

0: tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan.
1: Okay.
0: Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
2: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PP

0: FTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
1: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi hubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga dari Yasinta melaporkan langsung.

0: dari NTN Story, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rasati yang terus menemani Anda dalam Medan pagi ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar Pro 1, musik dan juga informasi akan Anggi sajikan untuk Anda. Akan Anggi hadirkan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani suasana pagi Sabtu Anda. Lagi pada sarapan atau mungkin sudah pada di jalan, atau mungkin ada yang lagi berolahraga. Apapun aktivitas Anda pagi hari ini, pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Tahukah Anda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945? Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Naif dengan pujaan hati pendengar Pro 1. Nah, untuk informasi pertama nih, Anggi punya informasi terkait dengan kesehatan di Indonesia ya. Nah, ini masih tentang pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan hanya dalam waktu 1 tahun. Capaian tersebut disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat kemarin. Dari sisi pangan, ketersediaan bahan makanan dalam negeri tentu menjadi hal penting. Sedangkan kalau dilihat dari perspektif gizi, capaian tersebut juga bisa menjadi momentum untuk melihat persoalan yang lebih luas. Swasembada pangan bukan hanya tentang seberapa banyak bahan pangan yang bisa diproduksi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana ketersediaan tersebut bisa mendukung pola makan yang lebih beragam dan memenuhi kebutuhan gizi. Ketersediaan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Ketika bahan pangan tersedia dengan cukup, peluang untuk mendapatkan makanan yang beragam juga semakin besar. Tentunya dengan gizi yang terpenuhi, kita juga jadi lebih sehat gitu ya pendengar Pro 1 ya. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk mewujudkan swasembada pangan negara yang mandiri tentunya ya, kita gak perlu lagi impor-impor bahan pangan dari negara lain. Mudah-mudahan Indonesia bisa mandiri. Amin ya, kita doakan sama-sama nih ya. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus dukung gitu kan program Asta Cita Presiden. Semoga sukses lancar, amin. Baiklah pendengar Pro 1, sekarang lagi punya single dari Lala Carmela dengan Kamu.

hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon, sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik, semakin tinggi, dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Mama, kasih.
1: Dari Budi Doremi 123456. Pendengar Pro 1, seorang anak di Inggris mengidap kanker agresif setelah dokter mengabaikan gejala yang dialaminya. Anak yang berusia 11 tahun ini sempat didiagnosis mengalami radang amandel. Dikutip dari laman NY Post, Armaye Burroughs Pitt mengalami kelelahan ekstrim dan kehilangan nafsu makan saat liburan di Devon, Inggris pada pekan lalu. Para dokter umum meyakinkan

orang tuanya supaya Armai hanya mengalami radang amandel dan meresepkan antibiotik. Nah, jadi saat kondisinya tidak membaik ya, ibunya membawa Armai ke rumah sakit Warwick untuk menjalani tes darah. Dia kemudian menjalani tes lanjutan karena kemungkinan mengalami sepsis, tuberkulosis, atau infeksi. Setelah 15 hari di rumah sakit, dia pindah ke rumah sakit anak Birmingham. Di sanalah Armai mendapatkan diagnosis limfoma Burkitt, bentuk kanker anak yang langka dan agresif. Nah, jadi ibunya mengatakan dia akhirnya nih didiagnosis mengidap limfoma Burkitt stadium 4 pada tanggal 3 Juli setelah sebelumnya mereka mengira itu adalah infeksi. Limfoma Burkitt, pendengar Pro 1, adalah jenis limfoma non-Hodgkin langka yang berkembang pesat dan dimulai dari sel darah putih, khususnya sel B. Kanker ini terutama menyerang anak-anak dan bisa berkembang dengan sangat cepat sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Armai berada di stadium 4 dengan penyakit yang sudah menyebar ke limpa, hati, dan sum-sum tulang. Kini keluarga Armai ya sedang menggalang dana untuk menutupi biaya selama Armai menjalani kemoterapi selama 6 bulan. Kita doakan untuk Armai ya, semoga dia cepat sembuh. Kita sedih gitu ya kalau ngelihat apakah itu orang tua, anak-anak, ibu, ayah, adik, kakak sakit, apalagi sakit parah, kita pasti sedih. Ngelihat teman juga sakit parah, kita juga pasti sedih gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, pendengar Pol 1, tetap jaga kesehatan, tetap positive thinking, tetap bahagia ya. Karena insya Allah kalau hati kita bahagia, pikiran kita juga bahagia, insya Allah yang namanya penyakit itu jauh-jauh deh, jangan sampai ya. Amin.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Iya. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu. Bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Taninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul mateng tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu. Proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan, kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu kan. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah apa? Kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur udah kering gitu, baru kita tokok lagi tuh, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa. Waduh. Ya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya apa?
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 Pakta USU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu. Terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih enggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu enggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini. Kita itu binjai kota rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa mandiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu, apa aja kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita, jadi tanpa kita beli kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita, sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya, satu komunitas PKK itu, ayo lo ibu-ibu manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi features dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Rari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, makanan gurih dan asin selalu menjadi pilihan favorit untuk memanjakan lidah, ya kan? Siapa di sini yang suka makan makanan asin? Anggi. Anggi salah satunya suka makan makanan asin manis gitu ya. Tapi kalau asam enggak suka. Asin manis, mantap lah pokoknya itu ya. Mulai dari jajanan kekinian, saus, sampai dengan olahan berpenyedap micin seakan gak pernah lepas dari konsumsi harian kita. Tapi hati-hati loh pendengar Pro 1, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam atau natrium secara berlebihan menyimpan ancaman serius untuk kesehatan kita. Spesialis Gizi Klinik Dr. Igus Ulfayazi SPGK menegaskan bahwa takaran aman konsumsi natrium harian sebenarnya sangat terbatas. Tanpa disadari, akumulasi natrium dari berbagai makanan dan cemilan seringkali melampaui ambang batas tersebut. Kalau natrium itu per hari kan 2000 mg per hari, itu setara dengan 1 sendok teh garam dapur. Kan itu sedikit kali ya. Dan itu dapatnya bukan dari makanan aja, termasuk dari jajanan, dari saus, dari micin lagi. Nah, itu harusnya totalnya semua 2000 mg. Tapi pasti kebanyakan orang konsumsinya lebih dari itu. Iya dong. Dokter Yazi menjelaskan, saat asupan natrium masuk ke dalam tubuh berlebihan, tubuh akan berupaya menyeimbangkannya dengan menahan cairan atau retensi cairan. Secara alami, tubuh menarik lebih banyak air ke dalam pembuluh darah untuk membantu ginjal menyaring tumpukan natrium. Tapi banyaknya cairan di dalam pembuluh darah bisa berpengaruh pada tekanan darah. Ya, gak apa-apa. Suka makan makanan manis, tapi tetap gitu, jangan berlebihan juga gitu kan. Karena makanan kita sekarang tuh udah banyak micin-micin ya kan. Ya tapi gimana ya, enak pula

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Dari Dewi Dewi dengan Roman Picisan. Anda masih mendengarkan 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, peradangan usus buntu atau appendicitis selalu dikaitkan dengan kebiasaan makan terburu-buru atau ketidaksengajaan menelan biji-bijian. Nah, ternyata kurang asupan serat harian juga punya peran besar dalam memicu masalah kesehatan yang satu ini. Spesialis Gizi Klinik Dr. Igus Ulfayaze, SPGK, menjelaskan kalau serat itu berperan penting untuk mempercepat waktu transit sisa makanan di dalam saluran pencernaan. Saat tubuh kekurangan serat, proses pengeluaran sisa makanan jadi lebih lambat dan tertahan lebih lama di dalam usus. Karena kalau kita kurang serat juga, transitnya si makanan itu akan kelamaan di usus. Harusnya bisa cepat langsung dibuang gitu. Sisa makanan yang bertahan terlalu lama di usus beresiko mengeras dan menjadi kotoran padat. Kondisi inilah yang mempermudah sisa makanan terselip dan menyumbat usus buntu hingga berujung pada infeksi dan peradangan. Jadi itu dia. Ternyata kalau kita kurang serat, mohon maaf nih, makanan yang di dalam usus itu lama gitu loh tercernanya, sehingga bisa berpotensi jadi kotoran padat. Nah, kalau udah jadi kotoran padat, ya sudah, bisa menyumbat dan jadi usus buntu gitu ya. Jangan sampai deh pendengar Pro 1 ya. Jadi makan banyak, tetap pastikan ada serat di dalam makanan Anda. Dan banyak minum air putih juga. Supaya apa? Supaya gak mudah mengeras gitu loh kotorannya. Kemudian tidak sampai mengakibatkan usus buntu gitu kan, ngeri juga ya. Gara-gara, mohon maaf nih, gara-gara kotorannya mengeras, BAB, enggak BAB gitu ya, susah BAB, ya udah deh jadi usus buntu. Aduh, jauh-jauh lah, jauh-jauh yang namanya penyakit ya. Kembali lagi ke lagu, sekarang ini punya Elo dengan Pergi Untuk Kembali.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya.

mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagi pada apa nih pendengar Pro 1? Lagi pada di jalan mungkin mau keluar kota. Ini cuacanya lagi bagus ya, jadi pas lah kalau Anda mau beres-beres. Kalau ada perlu untuk jemur-menjemur ya kan, cuci pakaian. Waduh, ini udah pas kali ini ya, karena beberapa hari terakhir kayaknya yang namanya cuaca itu enggak pol-polan gitu panasnya ya. Tapi kalau untuk hari ini dari mulai jam 8 tadi pagi sinar mataharinya udah cakep ya, udah mantap ya. Mudah-mudahan jangan nanggung-nanggung gitu panasnya ya. Jadi kalaupun kita ada cuci-cuci, beres-beres rumah gitu kan, cuci pakaian, bisa kering gitu semuanya pendengar Pro 1 ya kan. Untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Anggi akan terus memberikan banyak informasi dan juga muterin lagu-lagu enak untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap station terus di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Indah. Pendengar Pro 1, penanganan obesitas tidak hanya berfokus pada penurunan berat badan saja. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai, termasuk mencari tahu penyebab seseorang mengalami obesitas. Kok bisa aku obesitas ya? Spesialis gizi klinis Rumah Sakit Brawijaya sekaligus Bachelor of Medical Science dari Medical Science, Dr. Prinindita Artiara Dewi SPGK mengatakan, perubahan gaya hidup jadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam penanganan obesitas. Pola makan dan aktivitas fisik sehari-hari juga perlu diperhatikan, termasuk tujuan seseorang

ingin menurunkan berat badan. So, yang pertama memang harus modifikasi gaya hidup. Karena kan kita makan 3 kali sehari ya. Kita bergerak juga setiap hari. Nah, itu dulu yang memang harus diubah pola pikirnya. Jadi pertama kali harus dicari tahu dulu nih tujuan untuk menurunkan berat badan apa. Menurutnya penyebab obesitas juga perlu dicari tahu lebih dulu karena kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dr. Prinindita mengatakan obesitas tidak selalu berkaitan dengan pola makan, tapi juga bisa dipengaruhi penggunaan obat-obatan maupun kondisi medis tertentu. Nah, itu dia ya. Karena penyebabnya bisa beragam, penanganan obesitas juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu nih. Dr. Prinindita juga mengatakan tata laksana obesitas juga bisa melibatkan lebih dari satu tenaga kesehatan. Kita cooling down dulu. Sekarang Anggi punya Ari Lasso featuring dengan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rosati pamit undur diri ya. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Anggi siaran sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati hari Sabtu Anda. Selamat berakhir pekan berkumpul bersama keluarga, teman-teman, kerabat, sahabat, kekasih, suami, istri, anak-anak. Pokoknya selamat menikmati akhir pekan. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan pagi ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan pendengar baru saja ditemani oleh Anggila Rasati tadinya dari formasi pukul 5 hingga formasi jam 10. Dan kini saatnya giliran saya menemani Anda hingga nanti formasi jam 3 sore. Dan untuk awal dari kebersamaan kita di hari ini, tepatnya di hari Sabtu 15 Agustus 2026, kita akan menghadirkan sebuah program yaitu Dialog Sahabat Disabilitas. Dan seperti apa obrolan kita bersama teman-teman dan juga sahabat disabilitas? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Medan, karena hari ini kita akan ngobrol bersama SLB Safik hanya di Pro 1 Medan.

0: awal dari kebersamaan kita nih pendengar, baru saja hadir untuk Anda Afgan dengan Lenggang Puspita. Dan tentunya saat ini kita sudah berada di program Dialog Disabilitas, Sahabat Disabilitas, dan bersama SLB Safik ya. Di studio setelah hadir yaitu ada Ibu Rizka Fira Aulia AMD Tra dan juga ada Azura Amelia Batubara. Langsung saja kita sapa. Halo.
1: Halo, bilang.
2: Hayo.
0: Halo. Gimana nih kabar Azura?
2: Gimana? Gimana? Nama Tayat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke, Azura. Azura kelas berapa kalau boleh tahu?
2: SP
0: kelas 3. SD kelas
2: 3.
0: SD kelas 3. Senang sekali, senang ya rasanya bisa hadir di sini, Zura?
2: Iya.
0: Iya, tadinya perjalanannya bagaimana menuju ke sini?
3: Ke mana tadi?
0: Naik apa nih ke sini?
2: Jalan.
0: Naik apa?
2: Ya.
0: Naik kereta. Bersama siapa?
3: Siapa?
2: Dola.
0: Bersama siapa?
2: Ibu.
0: Ibu siapa namanya?
2: Ibu Ika.
0: Ibu Ika. Senang diajarin sama Ibu Ika?
2: Senang.
0: Oke, selamat datang Ibu Rizka Fira Aulia di Pro 1 dan tentunya bersama Azura Amelia Batubara. Ini dari SLB Safik.
1: Iya, benar.
0: Oke. Bu Rizka, kalau boleh tahu nih, ini SLB Safik ini berada di daerah mana nih, Pak?
1: Kami berada di daerah Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak.
0: Deli Serdang, Hamparan Perak.
1: Desa Selemak.
0: Desa Selema. Oke. Kalau boleh tahu, ini sekolah khusus.
1: Iya.
0: Sekolah khusus apa nih?
1: Untuk anak disabilitas. Kami melayani anak autis, Down syndrome, tuna daksa, tuna grahita dan tuna rungu.
0: Berarti bisa dikatakan semua
1: atau
0: anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu ya. Dari usia?
1: Kami dari TK sudah umur 5 tahun sudah bisa.
0: Oh begitu. Iya. Ini kalau boleh tahu Azura ini di usia berapa masuknya di Safik?
1: Iya, ini masuk gak pas di 7 tahun. Dia sekitar 9 tahun gitu.
0: 9 tahun mbak. Sekarang saat ini?
1: Sekitar
0: 11?
1: 12 gitu.
0: 12 ya. Kelas, oke. Berarti Azura baru masuk begitu ya. 3 tahun terakhir?
1: Iya.
0: Atau 4 tahun terakhir?
1: 3 tahun terakhir.
0: 3 tahun terakhir ya. Oke. Kalau Ibu Azura, Ibu Azura. Kalau Ibu Rizka sendiri ini sudah lama mengabdi
1: saya
0: di sana?
1: Saya baru 2 tahun sih di sekolah ini.
0: Ini dari ini menarik nih. Baru 2 tahun dan dari dilihat dari apa namanya? Lulusannya ini AMD Tra ya.
1: Iya.
0: Sinkron.
1: Sebenarnya sih enggak
0: kalau kita bilang boleh diceritain dong bagaimana bisa masuk ke SLB Safik. Bahwa ini Ibu Rizka sendiri adalah AMD Tra. AMD Tra ini apa nih?
1: Media transportasi.
0: Oke. Terus
1: dari pelayaran.
0: Oh, pelayaran. Justru mau mengabdikan diri di SLB begitu. Kenapa?
1: Kebetulan sekolahnya ini dekat sama rumah saya. Cuma berjarak cuma 2 menit dari rumah. Jadi pengen
0: dekat sekali lah begitu ya.
1: Iya, dekat sekali pengen mencoba hal baru. Lama-lama saya nyaman sama anak-anak ini gitu. Jadi kayak tertarik. Kebetulan saya juga lagi mau mengambil S1 saya jurusan pendidikan luar biasa biar mendalami mereka
0: gitu.

0: Awalnya bagaimana? Awalnya pas ini kan karena mungkin karena dekat begitu ya, rumah dengan pekerjaan juga dekat. Ini kayaknya ini di sini aja. Tapi awalnya pas ini ada kebimbangan nggak sih, bisa nggak gitu atau gimana?
1: Awalnya sebenarnya saya masuk itu sebagai operator.
0: Oh, bukan guru.
1: Bukan operator. Terus kalau di sama kami, kalau misalnya guru-guru tidak datang, saya mengajar gitu kan. Terus mama saya tertarik. Nah, jadi ditawari mengajar. Jadi saya mengambil operator juga menjadi guru. Gitu.
0: Azura, kita masih ngobrol nanti bersama Ibu Rizka lagi ya. Kita ngobrol lagi bersama dengan Azura Amelia Batubara. Azura, kalau boleh tahu berapa bersaudara nih Azuranya?
2: 3 tahun.
0: Ada berapa nih abang? Ada abangnya?
1: Ada kakak sama Azura.
0: Berdua.
1: Iya.
0: Ada kakaknya Azura.
2: Iya.
0: Nama kakaknya siapa Azura?
2: Kak Awa.
0: Siapa?
2: Kak Awa.
0: Kak Awa?
1: Iya.
0: Laki-laki?
1: Perempuan.
0: Oh, Kak Awa namanya. Atau mungkin Nahwa atau apa?
1: Najwa,
0: kakaknya. Iya. Terus di rumah ngapain aja? Kalau misalnya di rumah, apa kegiatannya Azura?
2: Nonton TV.
0: Terus apa lagi?
2: Azan.
0: Apa?
1: Belajar.
2: Azan.
0: Belajar.
1: Oh,
0: belajar.
2: Main.
0: Nah, kalau di rumah berarti ada belajarnya. Ya, kalau di rumah siapa yang ngajarin Azura? Mama atau papa?
2: Ayah.
1: Dia mamanya sudah tidak ada. Tinggal cuma sama kakaknya dan ayahnya.
0: Baik, berarti bareng sama papa di rumah. Iya, Azura.
2: Iya,
0: sama kakak juga. Terus biasanya kalau misalnya di rumah diajarin apa sama papa nih?
2: Mama masak.
0: Masak-masak begitu ya. Tapi main-main masaknya. Iya.
1: Kebetulan dia ini baru juara lomba boce.
0: Apa itu?
1: O2SN, kayak bola gitu. Untuk khusus anak Down Syndrome tingkat provinsi, juara 2.
0: Tepuk tangan lah Azura. Mana tepuk tangannya? Nah, ini tadi obrolan dari Ibu Rizka bahwa Azura ini adalah Down Syndrome. Boleh diceritakan ke pendengar kita ini kok Down Syndrome-nya seperti apa nih?
1: Gimana?
0: Dia Down Syndrome, dia berkebutuhan khusus Down Syndrome. Ini lambat proses atau gimana? Boleh?
1: Ya, lambat sih kalau untuk anak-anak seperti ini. Pengetahuannya, kemandiriannya, motoriknya, gitu.
0: Maka
1: berbicara pun gak jelas. Tapi kami pun ada anak Down Syndrome, cuma si Azura yang ngomong itu lumayan jelas gitu. Biasanya yang anak DS yang lainnya itu susah berbicara, kayak gak jelas gitu.
0: Tapi Azura bisa?
1: Bisa, walaupun gak jelas gitu kan.
0: Udah cantik, udah pintar, senyum dia. Azura, kalau di sekolah, kita ke sekolah dulu. Kalau misalnya tadi di rumah udah diajarin sama papanya masak-masak gitu ya. Nah, di rumah juga ada diajarin, nanti kita akan ngulik lagi. Kalau di sekolah nih, Azura kalau misalnya masuk itu ada apa nih tahap-tahapnya? Berdoa atau apa gitu? Sebelum memulai pelajaran apa nih di sekolah?
1: Biasanya apa?
0: Ayo. Biasanya Azura ngapain?
1: Itunya nyanyi.
0: Berdoa dulu.
1: Iya.
0: Kalau berdoa gimana? Ayo biar teman-teman tahu nih. Gimana doanya?
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا عادي وانادي أخا على ونبي أنا وأنا من
1: Oke. Berarti apa namanya perlu dengan kesabaran juga Bu Ibu Rizka dan juga teman-teman di sana ya. Dan apa namanya ini suatu pengabdian yang luar biasa sih bagi guru-guru di sana begitu untuk anak-anak hebat ini ya. Oke, berarti kalau misalnya udah ngaji, udah berdoa, setelah itu apa nih Azura?
2: Apa?
0: Ngerti.
1: Apa?
0: Ngerti.
1: Nyanyi?
2: Biasanya bernyanyi.
1: Oh, biasanya bernyanyi.
2: Biasanya
1: berarti apa namanya? Selain berdoa, terus juga menikmati nyanyi gitu ya bersama teman-teman. Di sana teman-temannya banyak nggak sih, Azura?
0: Banyak.
1: Banyak.
0: Aikon, Ipa, Daya, Kaki, Asian.
1: Siapa lagi?
2: Nasri.
0: Asih.
1: Oh.
2: Banyak.
1: Oke, senang bersama teman-teman di sana?
0: Nyaman.
1: Nyaman katanya senang. Oke, baik-baik teman-temannya? Teman-temannya baik-baik ya?
0: Iya.
1: Oke, main-main apa aja tuh?
2: Biasanya main apa?
0: Main apa?
2: Bola.
1: Main bola. Oke, berarti kalau misalnya dalam permainan mereka itu disiapin ya Bu Rizka?
2: Iya, kami ada. Biasanya sih mereka kayak main-main lempar bola aja, main lempar bola aja sih, karena istirahat kami tuh cuma setengah jam, paling mereka makan, abis itu main-main di luar, lari-lari gitu sih.
1: Oke, berarti tidak begitu difokuskan untuk maksudnya belajar pun kadang-kadang mereka udah bosan begitu ya, cepat begitu bosan, tapi diajarin dalam ada format bentuk yang diterapin dari SLB Safik sendiri, penerapan schedule sekolahnya seperti apa nih formatnya?
2: Kalau kami belajarnya memang seperti biasa.
1: Belajar sambil bermain?
2: Iya, ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan mereka ini, kalau ini kan belum bisa menulis. Jadi kami fokusnya untuk yang belum bisa menulis itu menulis.
1: Oke.
2: Mengenal huruf-huruf. Mereka tuh hanya bisa mengenal huruf vokal aja gitu.
1: Seperti?
2: A, I, U, E, O, huruf vokal.
1: Oke.
2: Ya. Mereka masih bantu nulis itu masih di titik-titik gitu. Jadi kalau di kelas saya kebetulan ada 9 anak, 9-9 itu berbeda kemampuan. Gak semua bisa menulis gitu. Jadi mereka belajar satu-satu ke meja kami, satu orang satu gitu.
1: Jadi nggak seperti belajar pada umumnya ya, diajarin secara keseluruhan. Tapi ini memang metodenya adalah satu-satu.
2: Satu-satu. Dan kami fokuskan ke kemampuan mereka saja gitu. Kalau yang belum bisa menulis, belajarnya menulis gitu. Tapi kalau yang sudah menulis sambil mengenal huruf.
1: Kalau Azura sendiri?
2: Azura dia menulis itu masih belum rapi, cuma dia udah tahu huruf vokal. Ya Azura menghitung.
1: Masih seperti itu. Oke. Okay. Apa aja huruf vokalnya Azura? Ayo.
2: Apa aja Azura?
0: O.
2: A.
0: A.
2: I.
0: I.
2: I kok lupa?
0: I.
2: U.
0: E.
2: E.
1: I kelopan dia terus dia bilang I. Oke. Kalau berarti A, I, U, E, O begitu ya. Udah bisa ya Azura ya?
0: Bisa.
1: Udah bisa. Oke. Terus tadi diajarin menulis Azuranya.
0: Iya.
1: Azura udah bisa nulis juga?
0: Iya.
1: Udah. Siapa yang ngajarin?
0: Awa.
2: Awa.
1: Iya, Kak Awa dan Ibu Riz. Ibu Ika, iya, Ibu Ika, benar. Ibu Ika berarti sudah 2 tahun mengabdi di SLB Safik. Iya. Sebagai ini berarti di Safik ini wali kelasnya mereka atau bagaimana?
2: Iya, wali kelas. Kami itu ada 6 kelas, jadi kami megang satu kelas, satu guru. Kebetulan kami pun gurunya cuma 6. Itu sudah sama operator dan kepala sekolah.
1: Oh iya, iya. Di sana cuma 6?
2: Cuma 6.
1: Sebenarnya... kurang ya?
2: Sebenarnya kurang.
1: Oh iya, kayaknya dia mau nyanyi nih ya.
2: Iya.
1: Oke, mau nyanyi. Boleh lah kita nyanyi dulu, yuk. Nyanyi apa nih? Aduh, malu-malu dia.
2: Nyanyi apa, Jura?
1: Mau nyanyi apa kita nih, Manis? Ayo.
2: Lagu apa?
0: Iti.
1: Iti? Apa gimana lagunya? Yuk. 1, 2, 3.
2: Ini aja, di sini senang, di sana senang.
1: Oke,

0: Di sini senang, di sana senang. Mana suaranya?
1: Mana
0: senang. La la la la la.
1: Yang deras, yang deras.

0: Yeay, tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Oke, okay, selain di sini senang apa lagi?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa lagi? Hah? Apa? Jempol? Apa itu, gimana lagu jempol?
1: Denny ada? Pemalu.
0: Oh, Denny Pemalu. Oke, ini kita kembali ke sekolah nih, Ibu Ariska. Berarti di setiap kelasnya itu ada berapa?
1: Ada 6.
0: Ada 6?
1: Ada 6 lokal.
0: Ada 6 kelas, 6 guru. Dan siswanya?
1: Siswanya itu ada yang isinya 7 gitu, ada yang isinya 10, kayak saya 9 gitu. Ada yang 8, itu sih berbeda-beda.
0: Ini memang hanya untuk SD aja?
1: Kami ada SMP, SMA ada.
0: Oh, ada.
1: Tapi gabung-gabung kelasnya. Oh. Karena kan anaknya juga tidak banyak.
0: Oke, okay, berarti mereka yang SMP, SMA bisa bergabung.
1: Iya.
0: Tapi tinggal penerapan mengeksekusi tahap proses belajarnya seperti apa, begitu ya. Oke. Okay. Banyak yang bertanya, susah nggak ngajarin teman-teman dari SLB? Jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi di Dialog Sahabat Disabilitas.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saat ini kita sedang berada di program Dialog Sahabat Disabilitas bersama SLB Safik Medan ya. Medan atau Deli Serdang?
1: Deli Serdang.
0: SLB Safik Deli Serdang ya. Tepatnya berada di hamparan?
1: Hamparan Perak.
0: Hamparan Perak. Baik, tadi kita sempat cut begitu ya, atau break ya, dan sempat Gilang tanya bagaimana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki dinamika tersendiri nggak sih, atau tantangan terbesar yang sering dihadapi para pengajar, bagaimana cara melampauinya?
1: Sebenarnya kan mengajar anak seperti ini kan butuh tenaga ekstra karena mereka yang kemampuannya di bawah rata-rata gitu. Kebanyakan sih kami lumayan agak ini ya, bukan kasar sih bahasanya, kayak tegas sama mereka. Karena mereka itu di rumah sudah dimanjai sama orang tuanya. Pasti semua anak yang seperti
0: benar.
1: Ini. Jadi biar mereka itu tidak terus-terusan manja di sekolah itu, kami lumayan
0: memberikan ketegasan lah, tapi bukan mereka. Yang gimana bukan juga yang enggak,
1: kami
0: gitu
1: tidak
0: ya.
1: Pernah bermain PC. Cuma kadang kalau memang sudah capek, mau kami hukum mereka karena kalau mereka kayak bandal, karena mereka mau memukul temannya. Kalau untuk anak ada salah satu anak DS, dia mau memukul teman. Biasanya kami ke depan di luar aja sih kami suruh dia berdiri gitu.
0: Iya, karena memang mereka kan nggak tahu nih gitu ya. Mereka pikir pukulan itu adalah kasih sayang seperti gitu. Dan itu bahkan sering terjadi ya kan.
1: Tapi mereka paham kalau itu bahwasanya gurunya marah dan itu dihukum gitu. Untuk kesabaran aja sih mengajarin mereka.
0: Kesabaran yang sangat-sangat ekstra gitu, yang luar biasa ya. Dan apa namanya, Bu Rizka sempat terpikirin, udahlah.
1: Pernah. Kayak karena dulu saya sebelum ajaran baru ini banyak anak yang saya pegang. Saya bercampur sama anak tunagrahita besar. Saya memang fokusnya di kelas tunagrahita.
0: Tunagrahita itu apa?
1: Itu IQ di bawah rata-rata. Seperti dia ini, dia juga tunagrahita walaupun dia Down syndrome. Kami tetap masukkan dia di kelas tunagrahita. Kayak mereka yang belajar tuh pasti mereka kayak kita kasih tahu misalnya ini angka 1-10. Mereka gak sampai 5 menit mereka itu sudah lupa. Itu kan butuh kayak kesabaran kami kan, kayak
0: benar. Ini tadi udah loh, udah bisa terus gitu. Tiba-tiba gak bisa lagi begitu.
1: Tapi kalau misalnya kita ikuti
0: kata hati,
1: kita emosinya kita kan nggak mungkin,
0: benar.
1: Karena kita tahu memang kekurangan mereka di situ.
0: Iya, dan mereka ini anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, begitu ya kan.
1: Walaupun mereka punya kayak gitu, mereka juga ada kemampuannya. Biasanya kalau kami anak tunagrahita, kami fokuskan di bina diri seperti menggosok atau belajar memasak. Kalau untuk anak-anak kayak gini, menyikat gigi, mereka belum bisa menyikat gigi sendiri. Memasak, menggosok,
0: pakai baju sendiri.
1: Ada yang belum pandai mengancing baju sendiri gitu.
0: Jadi memang benar-benar
1: kayak nol gitu.
0: Iya, dari nol gitu ya, kayak mereka diajarin seperti gitu. Mungkin di rumah diajarin, tapi tidak se ekstra di sekolah begitu ya. Baik, kalau misalnya respon dan keterlibatan orang tua mereka sendiri sejauh ini dalam mendukung tumbuh kembang anak di rumah seperti apa nih?
1: Kami selalu kalau misalnya anaknya hari ini misalnya bandel, kami selalu bilang sama orang tuanya, Bu, hari ini dia bandel gitu kan.
0: Selalu ada catatan selalu, diberikan diberitahu kepada orang tua.
1: Karena biar kerja sama kami berdua sama orang tua dan guru, karena kan mereka sama kami cuma sekitar enggak nyampe 24 jam, selebihnya kan mereka bersama orang tua. Jadi kan kita harus bekerja sama antara guru dan orang tua gitu. Seperti dia ini sebenarnya dia sering main HP di rumah. Kadang ayahnya ngomong, Bu, si Jura main HP aja gitu. Dia sering telat hari itu.
0: Jura main HP ya.
1: Saya juga bilang sama bapaknya, dikurangi. Makanya saya sering ngasih dia PR biar dia fokusnya itu belajar aja, jangan main HP.
0: Tapi kan memang jangankan Zura, anak yang yang tidak seperti Zura aja memang main handphone begitu ya. Dan memang ini ya kesulitan bagi anak-anak sekarang ya, maksudnya susah begitu. Bagaimana mereka itu bisa keluar dari gadget? Tapi ini memang situasi saat ini memang gadget juga kan. Gadget, mereka berada di dalam proses gadget begitu. Oke, Zura, ini emangnya kalau misalnya di rumah nonton apa aja?
2: Nyanyi-nyanyi. Ayam.
1: Nonton ayam.
0: Oh, nonton ayam. Jadi film-film ayam gitu atau kartun-kartun ayam?
1: Kartun-kartun gitu.
2: Kartun.
0: Jadi Azura suka nonton?
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya nonton dikasih HP sama ayah?
2: Enggak.
0: Jadi?
1: Enggak, ayahnya nanti sering ngomong sama ibu, suka HP.
0: Nontonnya sama kakak? Sama kakak. Oke. Terus apa namanya, mereka ini dari proses belajar mengajar mereka itu setiap per 30 menit tadi kata Ibu Rizka atau 55 menit, 15 10 menit atau dalam satu hari itu belajar terus atau ada permainannya?
1: Biasanya ada main, cuma karena ini kebetulan kelas saya ini sudah saya bagi menjadi dua, pagi dan siang.
0: Oh, ada kelas dibagi?
1: Karena awalnya itu mereka gabung semua, saya kewalahan juga kan. Untuk mereka juga, takutnya nanti mereka kan kurang pembelajarannya, jadi dibagi dua. Kadang mau main juga, misalnya saya kasih dia ini, dia ke depan. Ke depan belajar nulis atau biasanya mengenal huruf-huruf, angka gitu. Habis itu setelah itu ada 10 menit baru gantian temannya gitu. Tapi dia terserah, habis itu terserah dia mau ngapain gitu. Asal jangan keluar dari kelas.
0: Terserah dia mau ngapain, tapi dia sudah selesai dan Oke. Ini berarti setiap hari seperti begitu atau mungkin hari ini kita bermain, besok belajar? Tetap belajar.
1: Kecuali hari Rabu, olahraga. Jadi di situ habis olahraga kan nggak nyampe 1 jam tuh, setengah, selebihnya mereka bermain. Gitu. Kalau saya sih saya campur-campur ya pelajarannya gitu. Kalau lagi mau matematika gitu, kalau misalnya mau mewarnai gitu, mau bermain gitu.
0: Oke. Kalau Zura sendiri, kita kembali ke Zura lagi. Halo Zura.
3: Halo Bel.
0: Apa cita-cita Zura?
2: Ada.
0: Cita-citanya apa?
2: Ada ini. Awal wasa ayah, kakak, mama, adik.
0: Apa katanya?
1: Dia cuma bilang kakak, mama, adik. Dia nggak tahu.
0: Jadi masih belum ada cita-citanya nih. Mau Zura maunya apa? Dokter? Atau mau pilot? Atau mau jadi bidan? Mau jadi guru?
1: Mau jadi apa, Jura?
0: Kalau udah besar mau jadi apa? Suster? Mau jadi suster. Kenapa? Mau jadi perawat begitu?
2: Iya.
0: Iyalah, Masya Allah. Semoga tercapai ya. Amin. Cita-citanya ya.
2: Amin.
0: Kenapa mau jadi perawat, mau jadi suster? Mau merawat siapa? Mau merawat siapa?
2: Sakit.
0: Mau merawatnya yang sakit. Oh, begitu. Suka merawat yang sakit nantinya? Suka?
2: Suka.
0: Oke. Bu, ini semangat-semangat mereka pasti ada banyak ya, semangat-semangat mereka. Nah, apa impian terbesar para pengajar di SLB Safik untuk masa depan lulusan dari sekolah ini?
1: Kami berharapnya sih anak-anak kami bisa mandiri aja kalau untuk mandiri untuk dirinya sendiri. Karena kan juga kalau kita bilang orang tuanya pun berharap anaknya mandiri, karena kan umur ini gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Jadi untuk mereka tuh mereka bisa mandiri, mereka bisa melakukan hal kegiatan itu sendiri, itu yang harapan orang tua. Tapi kalau untuk anak, kebetulan kami ada anak tunarungu itu kan IQ-nya tidak di bawah rata-rata. Itu kami, harapan kami mereka bisa kuliah sih. Mengejar cita-cita, kayak satu ada anak tunarungu kami, dia pandai merias. Dia kami mau fokuskan, kami usahai mereka ini mendapat kuliah. Yang satu lagi kebetulan pandai komputer. Jadi kami usahai kuliah untuk mereka gitu. Ada juga yang melukis.
0: Berarti banyak ya sebenarnya. Prestasi dan kemampuan yang mereka miliki melebihi orang-orang biasa pada umumnya sih sebenarnya ya. Cuma gimana kita bisa mengatakan bahwa mereka itu ada sedikit kelebihan di sini begitu ya. Dan itu sudah mulai tampak gak sih dari guru-guru bisa melihat begitu ya?
1: Bisa, kami bisa melihat. Makanya kami tuh di sekolah tuh ada sebenarnya kami bilang ekstrakurikuler kecantikan. Jadi anak yang kami tahu kemampuannya di situ, kami buat setiap hari Kamis itu dia fokus kecantikan. Ada anak yang bisa olahraga untuk badminton, kami fasilitasi untuk dia, kami panggil guru khusus untuk itu gitu, biar supaya anaknya kelebihan anaknya itu berkembang kemampuannya. Tapi kalau untuk anak seperti autis, tunagrahita, Down syndrome, itu kami fokuskan mereka kemandirian karena mereka
0: itu yang mereka butuhkan saat ini dulu ya, dan juga orang di sekitar mereka membutuhkan itu begitu ya.
1: Tapi kalau untuk anak tunarungu memang kami fokuskan untuk belajar seperti umumnya, sekolah-sekolah umumnya gitu.
0: Zura ngantuk.
1: Tapi tadi muap.
0: Tadi ibu mengatakan bahwa Zura ini baru saja juara 2 tingkat provinsi. Wah, itu mengalahkan dari berbagai SLB yang lain. Itu juara apa?
1: Lomba boce.
0: Lomba boce. Boce itu apa?
1: Dia kayak bola dilempar, kayak bola bowling gitu. Cuma dia fokusnya di satu titik bola putih itu. Mereka tuh harus deket sama lemparan bola mereka itu harus deket ke bola putih biar supaya mereka itu menang gitu.
0: Itu namanya boce.
1: Boce itu khusus untuk memang anak Down syndrome. Perlombaan itu karena fokus mereka kan kurang fokus. Kalau untuk anak-anak kayak gini mereka nggak bisa fokus. Jadi di bola putih itu mereka fokusnya di situ aja. Tapi kebanyakan mereka ini pasti udah gak fokus nih, kanan kiri gitu.
0: Berarti teman-teman mereka saat itu mereka gak fokus pasal asal.
1: Pokoknya mereka selempar.
0: Lempar. Tapi alhamdulillah Azura juara 2. Itu berarti seluruh SLB.
1: Seluruh SLB se-Sumatera
0: Utara. Berarti datang ke?
1: Datang dari yang ada dari Nias datang, yang dari jauh-jauh itu datang.
0: Itu di mana tuh kemarin?
1: Kami lombanya semalam di Hotel Polonia. Tapi lapangan lombanya di SLB Pembina.
0: Di mana itu?
1: Di dekat Karya. Karena mereka yang ada lapangan bocinya.
0: Zura senang juara?
2: Iya,
0: senang dia. Di situ ada Om Rudy juga. Halo Om Rudy, bilang gitu. Halo Om Rudy. Om Rudy kasih minuman tuh untuk Azura supaya enggak ngantuk. mungkin ke sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ke fasilitas dari sekolah sendiri ya. Apa nih fasilitas publik atau dukungan sosial seperti apa yang masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak di sekolah saat ini?
1: Kalau kami sih butuhnya itu seperti media sih.
0: Media. Maksudnya sendiri sih media seperti
1: media
0: apa?
1: Media pembelajaran.
0: Kirain media.
1: Bukan, media pembelajaran untuk mereka gitu. Belajar sambil bermain. Kami tuh masih kurang sih fasilitas itu gitu. Untuk taman bermain gitu untuk mereka juga kami ini sih
0: kurang fasilitasnya.
1: Karena kebetulan juga sekolah kami itu di perumahan. Jadi enggak terlalu besar gitu.
0: Lingkungan sekitar merasa nyaman saja ya. Karena memang mereka juga tidak ini ya. Namanya ini tempat untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus begitu, mereka malah senang gitu ya. Terus mungkin itu salah satu fasilitasnya, media yang pembelajarannya. Itu harapan. Semoga itu bisa terwujud. Dan mudah-mudahan ini lagi dengerin beberapa stakeholder mungkin lagi dengerin dan bisa terwujud begitu ya harapannya.
1: Sebenarnya ada, cuma ya terbatas aja gitu. Karena anak-anak ini kalau udah media itu dibuang gitu kan. Terus dibuang gitu. Terus jadi habis gitu kan, kayak kalau saya pinjam ke sini gitu kan.
0: Tapi ini ada donaturnya.
1: Kami tuh donatur enggak ada sih, kami swasta.
0: Iya, tapi ini yang memberikan ininya semuanya, fasilitasnya seperti apa nih, dari mana?
1: Fasilitasnya dana bos sih.
0: Dari dinas ya.
1: Dari dinas. Cuma kan itu gak selalu harus membeli media gitu kan.
0: Oke, baiklah. Terima kasih obrolan kita di siang hari ini bersama Azura. Azura mau nyanyi lagi enggak?
2: Enggak.
0: Kenapa? Padahal abang pingin Azura nyanyi. Ayolah nyanyi lagi yuk. Supaya suara Azura kedengaran di radio yuk.
2: Apa?
1: Mau lagu apa?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu MBG.
0: Apa?
1: Jangan lagu MBG.
0: Oh ada lagu MBG-nya. MBG, iya lagu
1: iya,
0: itu.
1: Oh. Itu. Kebetulan kami baru dapat MBG, jadi anak-anak ini senang dapat MBG. Gitu.
0: Oh, berarti baru dapat
1: baru,
0: MBG.
1: Kami baru dapat.
0: Sebelum-sebelumnya nggak dapat.
1: Belum, sebelum-sebelumnya nggak ada.
0: Oke, berarti beberapa bulan terakhir atau?
1: Iya, beberapa bulan, baru sebulan lah gitu kami dapat MBG. Jadi orang ini nyanyi MBG, MBG.
0: Ah, gitu, senang dapat MBG.
1: Senang juga dapat MBG.
0: Senang. Oke, baik. Mungkin terakhir dari obrolan kita nih, closing statement dari Ibu Rizka sendiri apa nih yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan Bu Rizka?
1: Yang mau sampaikan untuk orang tua yang mungkin anaknya disabilitas atau berkebutuhan khusus, tetap semangat ya kan untuk orang tua, tetap support anak-anak ini. Anak-anak ini juga punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau bisa, walaupun dibilang, kebanyakan mereka bilang untuk apa sih sekolah gitu, untuk anak-anak kayak gini gak perlu. Tapi menurut saya mereka juga perlu. Mereka juga perlu kemandirian, mereka juga perlu bisa menulis, bisa bersosialisasi bersama teman-teman, biar supaya tidak di rumah aja sih, itu sih.
0: Tapi mungkin masih banyak orang tua yang tidak tidak berani atau mungkin enggan atau mungkin malu pergi ke SBLB seperti begitu, maksud dari Bu Rizka ya, maksudnya mereka
1: berpikir kayak ya udahlah anaknya kayak gini nggak perlu sekolah gitu.
0: Tapi sebenarnya harus.
1: Menurut saya sih
0: biar
1: harus ya untuk mereka,
0: iya,
1: gitu, biar mereka juga mengetahui
0: di luar sana seperti apa begitu ya kan. Oke.
1: Kan juga kegiatan sekolah bukan hanya bermain, kayak dia dibawa-bawa lomba gitu, berteman
0: tahu, berinteraksi,
1: bisa menulis kan gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik, terima kasih Ibu Rizka Fira Aulia AMDetra gitu ya, dari SLB Safik sudah hadir bersama kita di kesempatan siang hari ini, dialog sahabat disabilitas. Dan terima kasih juga untuk adik kami nih, Azura Amelia Batubara. Tepuk tangan dong Azura. Iya. Hai. Mau lagi enggak di sini siaran lagi?
2: Lagi.
0: Gitu ya. Oke, nanti lain di lain hari kita akan ngobrol lagi ya. Iya, katanya. Iya. Oke, senang bisa bertemu dengan Azura dan juga bersama Ibu Rizka. Semoga kita bisa bersama lagi di dialog disabilitas berikut ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Azura.
1: Terima kasih. Dadah.
0: Nyanyi dulu lah. kalau misalnya udah selesai mata pelajaran nih, itu biasanya berdoa.
1: Iya, berdoa.
0: Oh, berdoa. Aduh, berarti kita berdoa nih.
1: Tadi berdoa yang
0: berdoa
1: tadi.
0: Yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wah.

0: Kako?
1: Vata
0: wina nabi Allah.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih Azura.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Rizka.
3: Ya,
2: oke. Baik, mereka baru saja kita hadirkan untuk Anda sebuah program dialog sahabat disabilitas. Banyak kejutan-kejutan dan juga banyak hikmah yang bisa kita petik dari obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Dan sampai bertemu lagi di esok. Sabtu berikut ya di dialog sahabat disabilitas bersama teman-teman SLB lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franchi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luka Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Esa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balpinot, David Bolson Doce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani misi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang

0: bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Rehan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach
0: Toiran? Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
0: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya
1: sih. Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
0: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

0: Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pung, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pung menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pung membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk PUM agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pung dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Mudah, ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan dan Instagram @RRIPro1Medan.

teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin ada beberapa dari kita yang tentunya penasaran atau juga bertanya-tanya. Tepatnya di hari ini, tanggal 15 Agustus, itu memperingati hari apa ya? Nah, berikut daftarnya untuk Anda pendengar, ya, pada tanggal 15 Agustus menyimpan sejumlah peringatan penting dalam sejarah nasional maupun internasional. Momentum tersebut mencakup perdamaian, kemerdekaan beberapa negara, perayaan keagamaan, hingga berbagai peringatan unik. Dikutip dari laman Nasional Today, tanggal ini juga berkaitan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan peristiwa ini kemudian turut mempengaruhi perjalanan Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu melalui siaran radio. Pengumuman ini menjadi salah satu titik penting berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang menerima ketentuan penyerahan setelah menghadapi tantangan atau juga tekanan besar dalam perang, dan kondisi ini sekaligus mengakhiri kekuasaan Jepang di sejumlah wilayah pendudukannya. Peristiwa ini juga menciptakan kekosongan kekuasaan yang menjadi momentum penting bagi Indonesia. Tokoh pergerakan kemudian mempercepat persiapan menuju proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, apalagi hari atau peristiwa apalagi yang terjadi tanggal 15 Agustus? Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu tanggal 15 Agustus sebagai Hari Perdamaian Aceh. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Pro 1 Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana Sang Juru Selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang Juru Selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi

Mereka masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan. Dan mendengar seperti yang Gilang sampaikan tadi bahwa ada beberapa peringatan yang terjadi di tanggal 15 Agustus. Dan salah satunya adalah tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Hari Perdamaian Aceh setiap tahunnya. Momentum tersebut mengenang berakhirnya konflik panjang antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan damai menjadi babak baru dalam proses penyelesaian konflik dan reintegrasi di Aceh. Perdamaian tersebut juga menjadi momentum pemulihan keamanan setelah ketegangan berlangsung selama bertahun-tahun. Peringatan ini terus menjadi pengingat pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan. Perdamaian ini juga menjadi fondasi bagi masyarakat Aceh untuk kembali membangun kehidupan bersama. Dan tentunya ini di tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Hari Perdamaian Aceh setiap tahunnya. Lanjut lagi pendengar, ternyata di tanggal 15 Agustus ini menjadi hari bersejarah bagi India dalam memperingati kemerdekaannya. India lepas dari pemerintahan kolonial Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Nah, pendengar, Korea Selatan juga memperingati Gwangbukjoy atau Hari Pembebasan Nasional setiap tanggal tersebut. Peringatan ini menandai berakhirnya pendudukan Jepang yang berlangsung sejak 1910. Republik Kongo turut memperingati kemerdekaan juga pada 15 Agustus setiap tahunnya. Negara tersebut memperingati peringatan kolonial Prancis pada 15 Agustus 1960. Ketiga, peringatan menunjukkan tanggal tersebut memiliki makna penting bagi perjalanan kemerdekaan sejumlah bangsa. Setiap negara memperingati melalui berbagai kegiatan nasional dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan. Dan pendengar, itu beberapa hari atau juga kemerdekaan India, Korea Selatan, dan Kongo. Lanjut lagi nih pendengar, ternyata ada juga hari kebesaran dan relaksasi di tanggal 15 Agustus. Seperti apa informasinya? Sesaat lagi hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Hai peringat, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hasyim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hasyim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hasyim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hasyim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikan nomor sesaat lagi kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Sibolga untuk mengikuti lintas Megatol jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai. Pada siang ini diantaranya, Badan Gizi Nasional atau Bagian Regional Sumatera Utara akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pasca insiden gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Karo pada Kamis kemarin, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG yang mendistribusikan menu makanan ke sekolah. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyesalkan dugaan keracunan yang dialami ratusan pelajar setelah menyantap makanan dari program makanan bergizi gratis atau MBG di Brastagi, Kabupaten Karo. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Badan Gizi Nasional atau Bagian Regional Sumatera Utara akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pasca insiden gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Karo pada Kamis kemarin, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG yang mendistribusikan menu makanan ke sekolah. Berikut laporan Joko Saputra.
2: Sejauh ini SPPG-nya sudah disuspend dan kawan-kawan semua.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Regional Sumatera Utara Agung Kurniawan menegaskan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal itu dilakukan pasca ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan menu bergizi gratis MBG dari SPPG Karo Brastagi Sempajaya pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepada RRI, Agung mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan BGN Pusat untuk melakukan langkah cepat terhadap insiden tersebut, termasuk telah menghentikan sementara operasional SPPG guna melakukan langkah investigasi penyebab insiden gangguan kesehatan yang dialami oleh ratusan pelajar.
2: Kami tetap koordinasi minta petunjuk dan arahan dari pusat. Kami melaksanakan tugas dan perintah yang dari pusat. Sejauh ini SPPG-nya sudah disuspend dan kawan-kawan semua ikut arahan. Jadi tetap kita evaluasi, kita mohon maaf, kita berbelasungkawa pada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan khususnya masyarakat Karo atas kejadian ini, dan kami akan evaluasi besar.
3: Lebih lanjut dikatakan Agung, total sudah ada 3 sekolah baik SMA dan juga SMK yang melapor adanya siswa mengalami gangguan kesehatan. Ratusan siswa mengalami berbagai keluhan usai menyantap menu, mulai dari mual hingga sakit perut. Kemudian sejumlah rekan siswa, guru dan masyarakat juga turut membawa para siswa ke rumah sakit guna dilakukan perawatan lebih lanjut. Namun, hingga Kamis malam, kondisi siswa sudah semakin membaik, bahkan sebagian juga sudah kembali ke rumah.
2: Dari sampel sudah diambil dari dinas kesehatan, kita sambil menunggu apa hasil dari dinas kesehatan. Kita nggak berani menduga-duga dari mana kan. Untuk laporan di awal itu ya kondisinya sakit perut, mereka mual, makanya beberapa anak-anak dilarikan ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Tadi ditinjau langsung sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dari DPRD Karo bersama tim kedeputian Tawas Wilayah 1 dari pusat itu langsung tinjau ke Karo Pak.
3: Sebelumnya dari keterangan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Medan, adanya kejadian fatal kontaminasi pangan di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo dengan total 1.982 penerima manfaat. Laporan awal total ada 256 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Adapun menu yang disajikan kepada penerima manfaat berupa nasi putih, ikan dencis botan, sayur tumis kol, ebi dan wortel, buah melon dan juga tahu asam manis yang dikemas di dalam ompreng. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyesalkan dugaan keracunan yang dialami ratusan pelajar setelah menyantap makanan dari program makanan bergizi gratis atau MBG di Brastagi, Kabupaten Karo. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
4: berdampak kepada anak-anak kita. Total sekarang ada 353.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyesalkan atas insiden siswa diduga mengalami keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bobby menerima laporan sampai saat ini sebanyak 300 lebih pelajar diduga mengalami keracunan. Demikian disampaikan Bobby Afif Nasution saat usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara berlangsung di gedung DPRD Jumat pagi 14 Agustus 2026. Ia mengatakan sampai saat ini totalnya ada sebanyak 353 orang yang diduga mengalami keracunan. Jumlah terus bertambah dimulai sejak awal kejadian sampai malamnya.
4: Ya, ini kejadian fatal ya, yang berdampak kepada anak-anak kita. Ada total sekarang ada 353, karena mungkin reaksinya kan ada yang kemarin langsung di pada saat jam belajar, ada yang sampai tadi malam ada yang bertambah. Namun yang fatal sampai harus dirujuk ke Kota Medan ada satu, Pak ya. Satu, dan kemarin ada yang sempat masuk ICU. Nah, namun hari ini sudah mulai membaik.
5: Ia menambahkan bahwa dari insiden tersebut bahwa siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut ada yang sampai dirujuk ke Kota Medan untuk menjalani pengobatan, namun sudah dalam kondisi membaik. Ia mengharapkan insiden ini menjadi pelajaran bagi semua. Terkait peristiwa ini, ia mengatakan Badan Gizi Nasional sudah mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi serta pemberhentian sementara terhadap SPPG-nya.
4: Harapan kita tentu kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran, dan Pak Kepala BGN juga saya rasa sudah sangat tegas memberikan sanksi. Nah, setahu saya hari ini dari BGN sudah memberikan surat pemberhentian sementara, SPPG-nya sementara, dan makanan yang kemarin dikonsumsi sudah dibawa ke lab kes provinsi untuk kita teliti apa persoalannya.
5: Ia juga berkeinginan peristiwa hal yang sama agar tidak lagi terjadi ke depannya pasca kejadian. Ia berharap dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh SPPG khususnya berada di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daloy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun, yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Berikut laporan Nipsu Fitri Sirait.
6: Polisi! Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun. Rumah tersebut diduga menjadi tempat transaksi narkoba setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai aktivitas jual-beli narkotika di lokasi tersebut. Untuk mencapai rumah yang menjadi sasaran penggerebekan, petugas melewati gang sempit yang berada tepat di kawasan bantaran Sungai Deli. Dalam operasi itu, polisi lebih dulu menangkap dua pria, KW dan JE, yang keduanya merupakan warga setempat. Dari pemeriksaan terhadap kedua pria tersebut, polisi kemudian mendapatkan informasi mengenai pihak yang diduga memasok narkoba kepada mereka. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, polisi selanjutnya menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial EH, berusia 50 tahun.
7: Di mana rumah yang kami gerebek tadi berada di bantaran Sungai Deli. Untuk pelaku yang dapat kami amankan, ada 3 orang kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga.
6: Dari rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Barang bukti yang diamankan antara lain 3 paket sabu siap edar, sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba, beberapa alat hisap sabu, serta rokok elektrik.
7: Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, dan pot. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut, dan tentunya ini merupakan rumah yang dijadikan sebagai sarang narkoba di wilayah bantaran sungai. Mari masyarakat Medan, kita lawan seluruh peredaran narkoba, kita putus rantainya, kita selamatkan generasi bangsa.
6: Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap rokok elektrik yang ditemukan di lokasi untuk memastikan kandungan di dalamnya. Dalam pengembangan kasus, Polrestabes Medan masih memburu pemasok narkoba kepada 3 pelaku yang telah diamankan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
7: Penggerebekan sarang narkoba yang...
1: Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Kecamatan Pandan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Polres Tapanuli Tengah kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial HMP yang bekerja sebagai nelayan ditangkap di sebuah rumah di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan pada Minggu, 98 Agustus 2026, sekitar pukul 1 dini hari. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimbong, kepada RRI menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.
9: Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas transaksi atau penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, tim Opsional Satres Narkoba bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan,

0: putih, presisi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pembangunan jembatan ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi infrastruktur penghubung. Berikut laporan Nipsu Fitri Sirait.
1: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
2: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan merah putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
1: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
3: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, nggak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
1: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berjalan kaki 2 km tiap hari, siswa SMP Negeri 4 Sitoluori Kabupaten Nias Utara harap jalan ke sekolah di aspal. Berikut laporan Munili Harefa.
4: Siswa SMP Negeri 4 Sitoluori meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Utara segera membangun dan mengaspal ruas jalan menuju sekolah mereka. Aspirasi itu disampaikan langsung oleh siswa kelas 9. Mereka menyoroti kondisi jalan dari Limbowo menuju sekolah yang belum diaspal sekitar 2 km. Jalan tersebut menjadi akses utama bagi banyak siswa yang setiap hari harus ditempuh dengan berjalan kaki. Zalfan Setiawan Waruwu, siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sitoluori mengatakan dirinya dan teman-teman berharap jalan tersebut dapat diaspal seluruhnya agar lebih mudah dan aman dilalui.
5: Jalan kami dari Limbowo supaya diaspal semua.
6: Berapa kilometer dari sini?
5: 2 kilo.
6: 2 kilo ya? Iya. Rusun berapa itu?
5: Rusun tiga
6: ya? Berarti setiap hari jalan kaki ya? Iya.
4: Senada dengan itu, Selvin Yunita Arifa, juga siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sitoluori, menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, jarak 2 km yang belum diaspal itu sangat menyulitkan, terutama saat musim hujan. Ia berharap perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Utara agar pembangunan jalan tersebut segera terrealisasi.
7: Dari sekolah sampai ke rumah kami masih ada jalan yang belum dibangun, sekitar 2 kilo. Kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan perhatian kepada kami di Kecamatan Sitoluori.
4: Diketahui pemerintah Kabupaten Nias Utara sebelumnya pernah merencanakan pembangunan jalan tersebut, namun akibat efisiensi anggaran, rencana itu belum dapat terrealisasi.

0: Munyaliha Reva melaporkan.
1: Pemkab Tapanuli Tengah menjamin warganya terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Abdul Jalil.
2: Warga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak perlu ragu mendatangi fasilitas kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan membantu warga untuk proses pendaftarannya. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan. Sehubungan dibuka layanan cek kesehatan gratis dan screening terduga tuberkulosis atau TB.
3: Kalau masyarakat ada yang sakit, nah tapi BPJS-nya belum ada, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bukti nyata dari program visi-misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh terlantar dan dipastikan mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan.
2: Lisnawati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan kesehatan warganya. Abdul Jalil melaporkan.
1: Kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi kunci keberhasilan PAUD dalam memanfaatkan masa emas anak untuk membentuk karakter positif sebagai bekal kehidupan di masa depan. Laporannya disampaikan Anwar Felis Hulu.
4: Pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Pasalnya sekitar 90% pertumbuhan otak anak terjadi sebelum usia 6 tahun. Dengan demikian, masa tersebut merupakan periode emas atau golden age yang harus dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai positif guna membentuk karakter baik pada anak. Fasilitator program kreasi Save the Children, Maria Maristela Bago mengemukakan, pada usia dini, anak mulai belajar mengenal dirinya, mengenal orang lain, mengendalikan emosi, serta membangun berbagai kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab harus ditanamkan sejak dini karena pembentukan karakter tidak bisa dilakukan secara instan ketika anak sudah beranjak besar.
5: Ya, jadi karakter itu adalah kebiasaan. Kalau kebiasaan si anak suka berbohong, maka dia akan menjadi pembohong. Kalau si anak suka berdrama, maka dia akan suka berdrama juga. Karakter membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibentuk. Anak yang memiliki karakter baik akan lebih mudah belajar, berteman, memecahkan masalah, dan berhasil di masa depan.
4: Maria menekankan anak yang memiliki karakter baik akan lebih mudah belajar, bersosialisasi, menyelesaikan masalah, serta memiliki peluang lebih besar untuk berhasil di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini seperti TK maupun kelompok bermain memiliki fungsi untuk membangun karakter anak melalui proses bermain sambil belajar. Maria juga mengingatkan bahwa pembentukan karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, karena peran terbesar tetap berada di tangan orang tua. Untuk itu, keberhasilan PAUD dalam mewujudkan fungsinya sangat bergantung pada kolaborasi antara guru dan orang tua yang saling mendukung satu sama lain dalam pembentukan karakter anak. Anoverles Hulu melaporkan.
1: Nukana Nibira, sebuah produk batik dengan motif nias yang memberdayakan warga binaan di Lapas Gunung Sitoli. Laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
6: Bagaimana cerita itu bisa saya tuangkan dalam sebuah karya yang bisa dilihat oleh semua orang, yang bisa dikonsumsi oleh semua orang.
7: Perjalanan Nukhani Bira dimulai pada tahun 2015 yang silam. Nukhani Bira adalah karya batik oleh Yuslian Hareva, seorang pegawai lapas kelas 2B Gunung Stoli, dan juga pemilik usaha bakery yang terkenal di Kepulauan Nias. Sudah memiliki bisnis yang mapan melalui usaha bakery bermerek Wery, namun jiwa seninya terus meronta-ronta. Ia ingin menghasilkan sebuah produk yang akan selalu diingat, digunakan, dan membuat siapapun jadi mengenal Nias. Untuk itu, ia pun mulai membuat batik motif nias dengan merek Nukhani Bira dengan belajar langsung bagaimana cara membatik bersama dengan para warga binaan di lapas kelas 2B Gunung Sitoli tempat ia bekerja.
6: Nah, di lapas, waktu itu Pak Ilham, kalapasnya, meminta kalau bisa kerjasamanya di dalam lapas saja sambil memberdayakan napi supaya lebih mandiri. Nah, disitulah saya mulai merintis saya undang orang luar untuk mengajari, dan habis itu belajar otodidak dan saya kembangkan, saya juga belajar di luar. Nah, saya, yang saya tuangkan di sini adalah motif-motif ornamen hias, dan tidak tertutup kemungkinan dengan nilai-nilai budaya yang ada di alam sekitar.
7: Dalam pengerjaan Nuhanibira, Yuslian membuat 3 kategori, yakni batik cap, batik tulis, dan batik printing, yang memiliki pasarnya masing-masing. Harga ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mengerjakan serta bahan kain yang digunakan. Ketika sebuah motif yang dirancangnya tidak dapat ia gambar sendiri, maka ia akan meminta salah seorang warga binaan untuk membuat motif tersebut dan membayar karya itu kepada si pembuat. Yuslian sendiri mengaku sangat menikmati saat-saat ketika mengerjakan batik tulis, karena pada saat itu ia tidak memikirkan hal yang lain, hanya tentang ia dan batik yang sedang ia lukis dengan penuh kehati-hatian. Indah Febrianti Bulule melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megaton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
8: Demikian Lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Baik, berikan baru saja kita bergabung dengan Pro 1 Sibolga telah mengikuti lintas Megatol, yaitu siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, dan Gunung Sitoli. Ikuti terus hadirnya Megatol, lintas Megatol setiap harinya di formasi pukul 13. Setiap harinya. Dan pendengar, kini saatnya kembali bersama kami di Pro 1 Medan dengan berbagai informasi-informasi dan juga program-program menarik yang telah kami persiapkan untuk Anda.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyeongnyu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

masih bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini, yang mana untuk mempererat tali silaturahmi, RRI Medan akan mengajak pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tepatnya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi dengan ceramah ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena terbatasnya tempat pendengar, dan untuk pendengar dimohon untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu bila Anda ingin datang pada peringatan Maulid Nabi nantinya, yaitu di tanggal 26 Agustus 2026. Pendaftarannya terakhir akan pendaftaran terakhir yaitu di hari Selasa 26 Agustus 2026. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan dan ingin ada rencananya ikut dalam peringatan atau juga menghadiri peringatan Maulid Nabi di RRI Medan, dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silahkan bergabung dan daftarkan diri Anda dulu di RRI Medan ya. Jadi seluruh ini adalah silaturahmi antara pendengar RRI Medan, para fans-fans Pro 1, dan baik itu yang aktif maupun nggak aktif gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja daftarkan dirinya. Ingin bergabung, jangan lupa di WA Pro 1 Medan tuliskan namanya dan alamatnya begitu. Dan ingin bergabung nantinya atau menghadiri acara peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh RRI Medan. Dan untuk Anda pendengar, ini batasnya sampai tanggal 25 Agustus ya, batas pendaftarannya. Jika Anda ingin bergabung dalam menghadiri peringatan Maulid Nabi, Maulid Nabi Muhammad SAW di tanggal 26 Agustus 2026 jam 9 pagi. Jadi sudah ada beberapa list nama yang sudah terdaftar gitu ya, pendengar-pendengar Pro 1 dan juga fans-fans Pro 1 tentunya yang ingin bergabung, ingin menjalin silaturahmi dengan RRI Medan, seluruh pegawai RRI Medan dan juga pendengar atau fans Pro 1 Medan. Silakan. Kita berikan kesempatan untuk Anda. Kita akan mendengarkan nanti bersama, yaitu acara pelaksanaan acara Maulid Nabi yang dilaksanakan di tanggal 26 Agustus bersama para pengisi-pengisi acara Mutiara Pagi dan juga One Day One Ayat ya. Karena terbatasnya tempat, jadi dimohon untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Baik pendengar, kita lanjut lagi di siang hari ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di MLI, muterin lagu Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga di siang hari ini, silakan request lagunya, nanti kita akan baca yang satu persatu. Baik, berikut untuk yang pertama nih, ada Cynthia yang berada di Menciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia nih, Bang Gilang. Baik, Cynthia di Menciri, request lagunya Fiera Tel, Semua Tentangmu. Lagunya ini dibingkis untuk semuanya saja, pendengar Pro 1 Medan, dan untuk Bang Gilang sama petugas. Baik, terima kasih untuk Cynthia, langsung saja kita hadirkan lagunya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

dengan jiwa yang berseri-seri. Hari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di acara MLI, Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, Anda bisa ikut bergabung di kesempatan siang hari ini di 0811-616-943. Namun sebelum kita bacain WA yang masuk, kita bacain kembali nih, pendengar, untuk mempererat tali silaturahmi, RRI Medan akan mengajak pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi pukul 9 yang akan diisi dengan ceramah ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena terbatasnya tempat, maka pendengar dimohon untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi jika Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami atau juga ingin menghadiri peringatan Maulid, silakan daftarkan diri segera sebelum tanggal 25 Agustus 2026. Jadi siapa saja para pendengar atau fans Pro 1 boleh ikut bergabung bersama kami di acara peringatan Hari Maulid Nabi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Baik, mereka kita lanjut lagi di acara MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh. Ada berikut ya, ada Andre yang berada di Gang Air Bersih, request lagunya Afgan featuring Andi dengan Mengertilah Kasih. Andre di Gang Air Bersih mau request lagu itu, MLI Muterin Lagu Indonesia mantap kali bah. Baik, terima kasih untuk Andre di Gang Air Bersih. Kita lanjut lagi, ada Vivi. Hai Vivi, selamat siang untuk Vivi yang saat ini juga lagi dengerin kita di Pro 1 Medan. Vivi mau request, boleh Bang Gilang, boleh. Lagunya ini yaitu tentang ada titik-titik di ujung doa.

foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan

0: Gabut. Apaan sih, bro?
1: Eh, gimana kalau kita main tebak-tebakan?
0: Oke, boleh juga tuh. Jangan receh ya.
1: Siap. Apa yang gak boleh terpisah selain hati? Hayo, hayo, hayo.
0: Ah, ini mah nyindir aku yang baru putus sama Bella kan?
1: Yeay, baper ini anak. Yang gak boleh terpisah itu adalah Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tidak ada yang boleh mengganggu dan memisahkannya. Harus kita jaga keutuhannya. Kalau masalah hati, putus-putus aja. Tinggal cari gantinya. Nusantara harus terus terjaga sampai kapanpun. Sorry bro, gak receh kan?
0: Asik, teman aku udah ada isi otaknya ya.
1: Dasar, dasar.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanam air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi, masih di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Bah. Lanjut lagi nih, pendengar, kita hadirkan beberapa WhatsApp yang sudah ikut bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Berikutnya kita coba bacakan kembali, mana nih? Oke. Oke. Berikutnya pendengar, kita lanjut lagi. Ada Dewi yang berada di Mencirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MLI Muterin Lagu Indonesia, mantap kali, Bah. Baik, ini Dewi di Mencirim. Mau request lagunya Bang Gilang, lagunya Nadine, Rayuan Perempuan Gila. Ini dibingkis untuk semuanya saja, untuk teman-teman di Mencirim juga, salam kompak. Untuk penyiar yang ganteng, salam kompak juga. Terima kasih Bang Gilang. Salam dari Dewi di Mencirim. Oke, terima kasih Dewi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan dan tentunya masih di MLI Mutu dan Lagu Indonesia. Baik, Brekar, ini adalah lagu terakhir sekaligus Gilang pamit undur diri. Setelah ini akan ada Salsa Bila yang akan menemani Anda di informasi jam 3. Dan untuk yang terakhir di MLI Mutu dan Lagu Indonesia ada Yuni yang berada di Mencirim. Request lagunya Gama ya, dengan Seribu Alasan. Dan ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja, untuk Manggilang selamat bertugas. Baik, makasih Yuni. Dan Yuni sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di MLI Mutu dan Lagu Indonesia. Sampai ketemu lagi di esok hari dengan waktu dan jam yang sama. Baik pendengar, dan akhir kata Gilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia, tau? Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsai menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan menemani Anda di weekend kada hari ini ya, bersama dengan Salsa tentunya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar, selamat menikmati weekend, selamat berlibur bersama dengan keluarga, teman-teman dan juga orang-orang terkasih tentunya ya. Mudah-mudahan weekend kali ini banyak mendatangkan hal-hal baik ya, yang dapat merecharge energinya kita. Jadi ketika nantinya beraktivitas kembali besok di hari Minggu ya, masih dalam rangka weekend ya, tentunya bisa dinikmati dengan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya menyenangkan hati Anda juga ya. Jadi ketika nanti Senin, walaupun hanya upacara ya mungkin beberapa orang, tapi untuk seminggu ke depan kita masih ada stok energi gitu ya, untuk menikmati aktivitas kita yang padat itu tentunya. Karena di weekend kali ini kita sudah diberi libur gitu ya, kita menikmati me time kita, quality time kita dengan orang-orang terkasih, dan juga pastinya banyak hiburan yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri tentunya pendengar. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, Salsa akan terus menemani Anda di Medan sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah capaian sektor pangan nasional dalam pemaparan RAPBN 2027. Ia menyebutkan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4,2 juta ton pada 2025. Capaian tersebut menjadi perubahan signifikan karena pada 2024, Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras. Selain beras, produksi jagung dan garam konsumsi juga dinilai telah mencukupi kebutuhan dalam negeri kecuali untuk kebutuhan industri. Meski demikian, Zulhas juga menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Nilai tukar nelayan tercatat sekitar 103, lebih rendah dibandingkan nilai tukar petani padi yang mencapai 127. Pemerintah menyiapkan pembangunan hampir 2.000 kampung nelayan pada tahun ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan program tersebut akan dilanjutkan dengan pengembangan budidaya tematik di puluhan ribu desa secara bertahap. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG, Zulhas juga menyampaikan evaluasi atas berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaannya. Pemerintah kini melakukan refocusing program di bawah kepemimpinan baru untuk mempercepat penyaluran. Dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, pemerintah memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, khususnya NTT, Papua, dan Maluku. Sasaran lainnya adalah pemenuhan kebutuhan gizi bagi sekitar 11 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Pemerintah juga tengah menyelesaikan proses standarisasi like hygiene bagi ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas pangan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Demodex merupakan tungau mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia termasuk pada area wajah ternyata. Yang dimana keberadaannya umumnya tidak menimbulkan masalah ketika populasinya tetap terkendali. Melansir dari Halodoc, Demodex ini merupakan organisme mikroskopis berkaki delapan yang terdiri dari dua jenis utama. Salah satu jenis yang paling umum ditemukan pendengar pada manusia adalah Demodex folliculorum. Jadi mana tungau ini paling banyak bersarang di area sekitar mata, tepatnya menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Jadi karena kebiasaannya tersebut, Demodex ini kerap dijuluki sebagai tungau bulu mata oleh para ahli kesehatan kulit. Uniknya, Demodex folliculorum ini baru keluar dari pori-pori kulit pada malam hari saat manusia sedang tertidur. Setelah kawin di permukaan kulit, tungau betina akan kembali bersembunyi dalam folikel untuk bertelur. Siklus hidup tungau ini terbilang singkat ya, tapi cukup produktif dalam perkembangbiakannya. Ya di mana dia ketika telurnya menetas dalam waktu 3 hingga 4 hari, kemudian tumbuh dewasa hanya dalam 7 hari. Jadi kalau misalnya jumlahnya masih sedikit ya pendengar, Demodex ini justru membantu membersihkan sel-sel kulit mati dan tanpa menimbulkan gejala apapun. Tapi populasi berlebihan dapat memicu peradangan berupa blefaritis pada kelopak mata maupun reaksi rosacea di kulit wajah kita. Tidak hanya di manusia, tungau serupa dari genus yang sama juga dapat menyerang hewan seperti anjing dan dapat menyebabkan penyakit kulit yang serius. Melansir dari Veterinary Science and Medical Journal, kasus demodecosis ini pada anjing lokal berumur 4 bulan dapat menyebabkan kerontokan bulu. Dan pada anjing tersebut, populasi dari Demodex yang tidak terkendali bahkan memicu anemia, peradangan kulit hingga penurunan trombosit darah. Kondisi ini menegaskan bahwa tungau Demodex bisa berdampak serius apabila sistem kekebalan tubuh inangnya melemah. Jadi gejala infestasi Demodex berlebih pada manusia biasanya muncul mendadak, ditandai sensasi terbakar dan rasa gatal di kulit. Kulit yang terinfeksi juga biasanya terlihat kasar dan disertai kemerahan serta bercak menyerupai komedo putih. Di mana pengobatannya hanya diperlukan jika populasi tungau sudah tidak terkendali dan menimbulkan gangguan kesehatan yang nyata. Dokter biasanya meresepkan krim, lotion, dan juga sabun yang mengandung akarisida untuk membunuh tungau penyebab masalah kulit tersebut, pendengar. Jadi dalam kulit kita ternyata kita tidak hidup sendiri ya, tapi ada sejenis tungau ya yang juga hadir dan ternyata punya manfaat, tapi kalau misalnya berlebih jumlahnya ya pendengar dapat menyebabkan masalah juga tentunya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional, di mana program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten kota memiliki fasilitas diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Budi mengatakan penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting pandemi COVID-19, di mana ketika fasilitas diagnostik Indonesia masih terbatas. Dalam keterbatasan tersebut, menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah, pendengar. Menkes menyampaikan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat dinilai memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah. Fasilitas tersebut mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen, termasuk virus dan bakteri, untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Menkes Budi mengatakan laboratorium yang sudah tersedia akan dibangun, sedangkan fasilitas yang ada akan direnovasi agar sistem surveillance modern. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan dan juga revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah untuk pemerataan layanan kesehatan nasional. Program tersebut melengkapi 66 rumah sakit yang sebelumnya telah masuk dalam program pembangunan, sehingga standar pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten kota dapat semakin merata. Budi juga mencontohkan pembangunan rumah sakit di Halmahera, Toraja Utara, Pulau Anambas, Manggarai, dan juga Sasana, di mana pembangunan ini ditujukan untuk memastikan masyarakat terpencil memperoleh layanan kesehatan dan peralatan modern setara rumah sakit yang ada di Pulau Jawa. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: We done?
1: Yeah.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.50. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pengukuhan Paskibra dan selanjutnya akan melaksanakan upacara di tanggal 17 Agustus. Pagi harinya kita menyelenggarakan penaikan bendera dan di sore harinya kita akan menyelenggarakan penurunan bendera.
2: Seharusnya kewajiban dari pemerintah adalah menetapkan status hukumnya. Karena kalau nggak punya kepastian hukum, tentunya walaupun hak-hak awal yang bisa dipenuhi, tapi makin lama berjenjang makin sulit.
0: Sari berita, petugas Paskibraka tingkat provinsi dan kabupaten kota di Subud yang akan bertugas pada peringatan HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia telah dikukuhkan. Wali Kota Medan menegaskan penetapan perwakilan anak bukan sekedar proses administrasi, melainkan upaya pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya secara utuh. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengukuhkan 74 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Sumatera Utara yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bobby Nasution menegaskan menjadi Paskibraka bukan hanya sekedar bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih, tetapi memiliki karakter, disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor yang mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen membina generasi muda melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia berharap para anggota Paskibraka mampu menjaga dan mengamalkan. 74 anggota Paskibraka yang dikukuhkan berasal dari 33 kabupaten kota sesumut, terdiri atas 42 putra dan 32 putri dengan latar belakang yang beragam. Sementara itu, 45 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 telah dikukuhkan. Momentum pengukuhan tidak hanya menjadi hal penting bagi para anggota Paskibraka untuk mengukuhkan kesiapan menjalankan amanah mengibarkan bendera merah putih, melainkan awal keteladanan dalam sikap dan perilaku serta memiliki semangat pengabdian kepada bangsa, daerah, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
1: Gerakan pengukuhan Paskibra.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengukuhkan 45 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 berlangsung di Geraha Bhinneka Perkasa Jaya Lubuk Pakam. Ke-45 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Deli Serdang. PLH Kepala Bagian Kesbangpol Deli Serdang Anwar mengatakan pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi Paskibraka yang telah melalui proses seleksi, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dengan disiplin dan kerja keras. Ia menegaskan tugas Paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas di lapangan upacara, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku serta memiliki semangat pengabdian kepada bangsa, daerah, dan masyarakat.
1: Kita menyelenggarakan pengukuhan Paskibra yang telah dipusatkan pelatihan di Cadika, itu dikukuhkan pada tanggal 13 Agustus. Dan selanjutnya akan melaksanakan upacara di tanggal 17 Agustus, pagi harinya kita menyelenggarakan penaikan bendera, dan di sore harinya kita akan menyelenggarakan penurunan bendera di 17 Agustus.
3: Ia juga berpesan agar nilai kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta tanah air yang diperoleh selama pembinaan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelatih, pembina, Purna Paskibraka Indonesia, TNI Polri, panitia serta seluruh pihak yang telah mendampingi proses pembinaan termasuk dari orang tua. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Sumatera Utara USU terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, tim dosen USU memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru SD Swasta Naturtech Innovation School dalam penerapan pembelajaran berbasis tim, robot edukasi, dan 3D printing. Berikut laporan Agrguanda Pribadi.
4: Pembelajaran STEM berbasis robot edukasi dan 3D printing Tim dosen Universitas Sumatera Utara, USU, memperkuat kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi melalui program pengabdian kepada masyarakat di SD Swasta Natura Tech Innovation School, School of STEM. Program bertajuk penguatan kompetensi guru dalam pembelajaran STEM melalui robot edukasi dan 3D printing dengan pendekatan assessment. Psikopedagogis ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sekaligus menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Ketua Tim PKM USU Hayatun Nufus kepada RRI pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengatakan program tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan hingga evaluasi.
5: Melalui pembelajaran STEM berbasis robot edukasi dan 3D printing dapat meningkatkan kompetensi guru sekaligus mendorong siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta literasi sains dan teknologi.
4: Pelatihan diberikan sebanyak 4 kali dengan waktu yang disesuaikan secara fleksibel agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Selain pelatihan teknologi, guru juga mengikuti asesmen psikopedagogis pada tahap awal dan akhir kegiatan. Asesmen tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi serta perkembangan pemahaman terhadap pembelajaran STEM. Tim PKM USU juga mengibarkan sejumlah perangkat teknologi kepada sekolah mitra, diantaranya mesin 3D printer, laser cutter, robot edukasi berbasis mikrokontroler mikro, serta perangkat pendukung media pembelajaran interaktif lainnya.
5: Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi bisa berlanjut dan menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran di sekolah. Dengan adanya perangkat dan kompetensi yang sudah diberikan, guru dapat terus mengembangkan media pembelajaran yang kreatif, sehingga nantinya siswa juga semakin siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Program pengabdian kepada masyarakat tersebut merupakan pendanaan tahun 2026 melalui basis informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau BIMA, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui program tersebut, tim PKM USU berharap terciptanya ekosistem pembelajaran berbasis teknologi yang semakin matang, sekaligus mendorong lahirnya guru yang adaptif dan peserta didik yang kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
0: Keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus kekerasan anak dengan mengalihkan fungsi penanganan menjadi mekanisme rujukan terpadu menjadi hal yang penting. Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman BSAN dapat berjalan dengan baik. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
6: Kehadiran Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau Pokja BSAN diharapkan dapat memperkuat kolaborasi seluruh stakeholder dalam mendukung perlindungan anak di sekolah. Melalui Pokja BSAN, semua pihak memahami alur pelaporan saat anak mengalami tindakan kekerasan di sekolah. Demikian disampaikan Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Indonesia, Zulfikar, saat bertemu dengan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsar Nosarumaha pada audiensi yang digelar tim kreasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Ruang Kerja Sekda Nias Selatan belum lama ini. Ia mengatakan banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelesaian sebuah kasus membutuhkan dukungan pemerintah. Kehadiran pemerintah diharapkan menyatukan seluruh pihak dalam satu tujuan agar fungsi Pokja BSAN bisa berjalan.
7: Tapi nanti di BSAN ini, Pokja ini sebenarnya bukan sebagai penyelesaian masalah, Pak. Tapi Pokja ini akan merujuk ke lembaga-lembaga yang nantinya punya sudaya untuk penyelesaian kasus. Jadi nanti akan berbeda-beda. Makanya Pokja ini lembaganya itu banyak sekali, dari dinas-dinas juga banyak. Maka dari kami dukungan dari Bapak ya, karena akan sulit untuk mungkin menyatukan beberapa kepala ya untuk satu tujuan ini, sehingga kami dari kreasi meminta dukungan dari Bapak untuk penguatan di tindak Pokja ini.
6: Menanggapi hal tersebut, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsar Nosarumaha mengapresiasi program kreasi dalam mengimplementasikan BSAN. Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga terkait akan terjalin dengan baik dalam mendukung program tersebut.
8: Tapi kedepannya ini dengan kita sudah berkolaborasi, sudah ada pertemuan-pertemuan seperti ini, tentu ke depan pasti diskusi kita akan berkembang dan saling satu sama lain akan memberikan inputan-inputan, saling pendapat dalam rangka apa menjadi tujuan kita untuk kedepan ini.
6: Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN merupakan sebuah kebijakan dan gerakan nasional yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta rasa takut. Dengan pembentukan kelompok kerja atau POKJA di tingkat daerah hingga satuan pendidikan untuk melakukan sosialisasi, pemantauan serta penanganan laporan pelanggaran, maka implementasi program BSAN dapat dilaksanakan secara maksimal dalam upaya perlindungan anak di dunia pendidikan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan penetapan perwakilan anak bukan sekedar proses administrasi, melainkan upaya pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya secara utuh. Berikut laporan Raihan Putri.
10: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menyampaikan penetapan perwalian bukan sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan anak memiliki kepastian hukum dan memperoleh hak-haknya secara utuh baik dalam pendidikan, pelayanan sosial maupun perlindungan di masa depan. Riko mengatakan proses penetapan perwalian bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan secara instan. Di balik dokumen dan prosedur hukum yang harus dilalui, terdapat proses panjang yang membutuhkan keseriusan, kerja keras serta kepedulian banyak pihak. Namun, ia menekankan bahwa esensi dari seluruh proses tersebut jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan persoalan administrasi. Menurutnya, setiap anak yang lahir dan tumbuh di Indonesia berhak memiliki status hukum yang jelas. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi atau status hukum.
2: Seorang anak yang lahir di Indonesia, di kota kita, seharusnya kewajiban dari pemerintah adalah menetapkan status hukumnya. Karena kalau nggak punya kepastian hukum, tentunya walaupun hak-hak awalnya bisa dipenuhi, tapi makin lama berjenjang, makin sulit nanti ke depannya. Dan paling perlu sekali, penting sekali, kepastian hukum itu ada di diri seorang manusia, terutama pada seorang anak-anak, agar bisa mendapatkan hak dari pemerintah maupun masyarakat semuanya.
10: Lebih lanjut, Riko berharap anak-anak yang telah memperoleh kepastian hukum mendapatkan pendidikan, perhatian, dan lingkungan yang baik agar dapat tumbuh menjadi generasi yang mampu meraih masa depan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, melalui Dinas Kesehatan menjamin dapat ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Abdul Jalil.
11: Warga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak perlu ragu mendatangi fasilitas kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan membantu warga untuk proses pendaftarannya. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, sehubungan dibuka layanan cek kesehatan gratis dan screening terduga tuberkulosis atau TB.
12: Kalau masyarakat ada yang sakit, nah tapi BPJS-nya belum ada, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bukti nyata dari program visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh terlantar dan dipastikan mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan.
11: Lisnawati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan kesehatan warganya. Abdul Jalil melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik mencatat penurunan penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 17,70 ribu jiwa pada Maret 2026 jika dibandingkan keadaan September 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
13: Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 menurun sebesar 7,10%.
14: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk miskin Sumatera Utara pada Maret 2026 sebanyak 1,70

0: Thailand, garis kemiskinan yang terbentuk dari komoditas beras mencapai 29,44%. Yang masih cukup mengkhawatirkan adalah pembentuk garis kemiskinan terbesar kedua tetap rokok. Rokok kretek filter di pedesaan pangsanya 11,19%, sementara share untuk komoditas rokok kretek filter di pedesaan sebesar 9,74%. Komoditas ketiga yaitu telur ayam ras dengan pangsa 7,54% di perkotaan, di pedesaan pangsanya 3,58%.
1: Lebih lanjut, ASI mengatakan persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 7,16% pada September 2025 menjadi 7,05% pada Maret 2026. Selain itu, di daerah pedesaan, persentase penduduk miskin juga turut mengalami penurunan dari 7,35% menjadi 7,17%. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Lapas kelas 2B Gunung Sitoli melalui program pembinaan kemandirian melatih narapidana untuk memproduksi kain bermotif ornamen budaya Nias atau produk batik tulis khas Nias, yang juga disebut Nuka Nibira. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
3: Bagaimana cerita itu bisa saya tuangkan dalam sebuah karya yang bisa dilihat oleh semua orang, yang bisa dikonsumsi oleh semua orang.
4: Perjalanan Nuka Nibira dimulai pada tahun 2015 yang silam. Nuka Nibira adalah karya batik oleh Yuslian Hareva, seorang pegawai lapas kelas 2B Gunung Sitoli dan juga pemilik usaha bakery yang terkenal di Kepulauan Nias. Sudah memiliki bisnis yang mapan melalui usaha bakery bermerek Wery, namun jiwa seninya terus meronta-ronta. Ia ingin menghasilkan sebuah produk yang akan selalu diingat, digunakan dan membuat siapapun jadi mengenal Nias. Untuk itu, ia pun mulai membuat batik motif Nias dengan merek Nuka Nibira dengan belajar langsung bagaimana cara membatik bersama dengan para warga binaan di lapas kelas 2B Gunung Sitoli tempat ia bekerja.
3: Di lapas, waktu itu Pak Ilham, kalapasnya, meminta kalau bisa kerjasamanya di dalam lapas saja sambil memberdayakan napi supaya lebih mandiri. Nah, disitulah saya mulai merintis. Saya undang orang luar untuk mengajari dan habis itu belajar otodidak dan saya kembangkan, saya juga belajar di luar. Nah, yang saya tuangkan di sini adalah motif-motif ornamen Nias dan tidak tertutup kemungkinan dengan nilai-nilai budaya yang ada di alam sekitar.
4: Dalam pengerjaan Nuka Nibira, Yuslian membuat 3 kategori yakni batik cap, batik tulis, dan batik printing yang memiliki pasarnya masing-masing. Harga ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mengerjakan serta bahan kain yang digunakan. Ketika sebuah motif yang dirancangnya tidak dapat ia gambar sendiri, maka ia akan meminta salah seorang warga binaan untuk membuat motif tersebut dan membayar karya itu kepada si pembuat. Yuslian sendiri mengaku sangat menikmati saat-saat ketika mengerjakan batik tulis, karena pada saat itu ia tidak memikirkan hal yang lain, hanya tentang ia dan batik yang sedang ia lukis dengan penuh kehati-hatian. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama saya menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda ya di Sabtu sore Anda bersama Salsa tentunya. Apakah sudah ada rencana-rencana mau pergi bermalam mingguan ya untuk hari ini, atau mungkin memilih untuk tetap di rumah saja gitu ya, menikmati weekend Anda kali ini? Karena memang kalau misalnya sudah weekend gitu ya kan, Anda mungkin merasakan kayaknya udah terlalu habis energinya gitu untuk pergi keluar jalan-jalan lagi gitu ya. Jadi pengennya istirahat di rumah, gak ngapa-ngapain gitu ya kan, cuman kumpul dengan keluarga, makan di rumah, udah gitu menikmati weekend Anda. Tapi mungkin untuk Anda ya yang sudah kepikiran mau jalan-jalan kemana sore hari ini atau nanti malam, mungkin bisa berbagi cerita bersama Salsa ya, atau mungkin merekomendasikan Salsa tempat-tempat gitu ya yang bisa dikunjungi untuk berweekend ria gitu ya. Boleh bergabung ya pendengar untuk pastinya menyampaikan malam minggu kayaknya nanti kami mau pergi ke sini nih gitu ya. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tapi Salsa masih akan hadir menghibur Anda di Medan sore ini, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sebagian warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur di NTT dilaporkan mulai kembali ke rumah masing-masing. BNPB mencatat sekitar 2.000 warga sebelumnya mengungsi secara mandiri setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nagekeo. PLT Kepala Kepusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, pengungsi terbanyak berada di Nagekeo dan juga Kupang. Menurutnya, sebagian warga kini telah berangsur kembali ke rumah masing-masing. Ia meminta agar tetap tenang, namun waspada potensi susulan. Berton juga mengimbau anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia mencari lokasi aman. Berton mengatakan pendataan dampak gempa masih berlangsung, dan ia memperkirakan banyak bangunan yang rusak akibat gempa 7,7 magnitudo. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menteri Prasetyo telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto, yang dimana menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada mereka dan juga ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemen Imipas membuka seleksi penerimaan calon taruna-taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026. Pendaftaran ini dibuka secara daring mulai dari 18 hingga 30 Agustus 2026 bagi lulusan SLTA atau sederajat serta PNS di lingkungan Kemen Imipas. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna-Taruni Kemen Imipas 2026 Dadan Gunawan mengatakan, seleksi tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan juga pemasyarakatan. Ia berharap peserta mengikuti seluruh tahapan secara sungguh-sungguh dan menjunjung integritas untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari Kemen Imipas. Tahun ini, Kementerian Imipas menyediakan 375 formasi untuk peserta umum dan afirmasi, serta 30 formasi khusus PNS di lingkungan Kemen Imipas, dan total 405 peserta akan mengikuti pendidikan pada 6 program studi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Dadan juga menjelaskan, seleksi lanjutan mencakup pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik sebagai bagian penilaian calon taruna sekolah kedinasan Kemen Imipas 2026. Peserta juga dapat memilih 6 program studi bidang pemasyarakatan, hukum, administrasi, serta teknologi keimigrasian sesuai dengan ketentuan. Dan juga mengingatkan calon peserta dan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan kelulusan sepenuhnya ditentukan kemampuan dan prestasi peserta, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah

Pendengar, olahraga memang menyehatkan ya, tetapi tubuh tetap perlu dipersiapkan sebelum kita memulai aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Jadi pemanasan dan juga pendinginan dapat membantu tubuh untuk beradaptasi secara bertahap sebelum dan juga setelah kita berolahraga. Jadi pemanasan dan juga pendinginan ini sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh dilewati ketika seseorang sedang terburu-buru. Padahal keduanya juga dapat membantu tubuh untuk beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas dan juga sebaliknya. Jadi pemanasan ini dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas dengan intensitas lebih tinggi. Di mana gerakannya dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap untuk melakukan gerakan olahraga. Jadi melansir dari American Heart Association, di mana pemanasan ini dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Di mana proses tersebut juga dapat membantu meningkatkan detak jantung dan pernapasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Jadi

Pemanasan juga dapat membantu mengurangi resiko cedera sebelum seseorang melakukan aktivitas fisik. Karena itu, tubuh sebaiknya tidak langsung dipaksa untuk melakukan gerak dengan intensitas yang tinggi. Jadi jenis pemanasan juga dapat disesuaikan dengan olahraga yang akan dilakukan agar tubuh dapat memperoleh dan juga mempersiapkan dengan cukup. Jadi berjalan, mengangkat lutut, memutar bahu, squat, dan juga gerakan berintensitas rendah dapat menjadi pilihan pendengar. Misalnya seseorang yang akan berlari dapat memulai dengan berjalan atau bergerak perlahan sebelum meningkatnya kecepatan. Di mana prinsip serupa dapat diterapkan pada olahraga lain dengan menyesuaikan gerakan terhadap aktivitas utamanya. Setelah berolahraga selesai, tubuh juga membutuhkan waktu untuk beralih dari aktivitas intens menuju kondisi istirahat, yaitu di mana pendinginan dapat dilakukan melalui aktivitas berintensitas rendah agar perubahan kondisi tubuh berlangsung secara bertahap. Nah, jadi melansir dari American Heart Association, ia mengatakan bahwa pendinginan dapat membantu menurunkan detak jantung dan pernapasan secara bertahap setelah selesai berolahraga. Jadi mana proses tersebut juga dapat membantu tubuh beralih kembali menuju kondisi istirahat. Berhenti berolahraga terlalu cepat juga dapat membuat tekanan darah turun secara tajam dan dapat memicu rasa pusing. Karena itu, aktivitas ringan setelah berolahraga dapat membantu tubuh melakukan transisi secara bertahap ya, pendengar. Yang dimana setelah jogging misalnya ya, seseorang dapat mengurangi kecepatan secara perlahan hingga berubah menjadi jalan santai. Jadi cara tersebut dapat membantu tubuh menurunkan intensitas aktivitas sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Jadi pemanasan dan juga pendinginan bukan sekedar rutinitas tambahan sebelum atau sesudah berolahraga, tapi meluangkan beberapa menit untuk keduanya dapat membantu tubuh beradaptasi saat memulai maupun mengakhiri aktivitas fisik. Jadi buat Anda ya yang mungkin di sore hari ini memutuskan untuk olahraga, ya kan, memilih untuk olahraga, atau mungkin besok karena Car Free Day juga biasanya ya di hari Minggu pagi memutuskan untuk olahraga, jangan lupa ya pendengar, sebelum mengawali aktivitas olahraga Anda, jangan lupa pemanasan, dan setelahnya jangan langsung tiba-tiba berhenti berolahraga, tapi juga harus melakukan

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

Pendengar, nyeri sendi yang berlangsung lama atau berulang kerap dianggap sebagai keluhan biasa akibat kelelahan maupun aktivitas berlebih. Tapi kondisi tersebut juga perlu kita waspadai ya, jika disertai dengan pembengkakan, kekakuan terutama pada pagi hari, serta keterbatasan gerak. Di mana keluhan itu dapat menjadi tanda penyakit reumatik, salah satunya adalah rheumatoid arthritis atau RA. Jadi mana penyakit autoimun kronis ini dapat menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini. Dikatakan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Siloam Hospital Lippo Village, Dr. Sandra Cynthia Lango, yang mengatakan tidak semua nyeri sendi disebabkan oleh kondisi yang sama. Menurutnya, penyakit reumatik mencakup lebih dari 80 jenis penyakit, mulai dari gangguan jaringan lunak, penyakit non-autoimun seperti gout dan juga osteoartritis, hingga penyakit autoimun seperti RA dan juga lupus. Ia menjelaskan, pada RA, peradangan yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan sendi hingga mengganggu fungsi dan juga kualitas hidup pasien. Salah satu pola yang perlu diperhatikan adalah nyeri dan juga kekakuan pada tangan, terutama saat di pagi hari, pendengar. Di mana kekakuan ini umumnya dapat berkurang setelah tubuh mulai bergerak atau beraktivitas. Sendi yang sering terdampak antara lain adalah jari dan juga pergelangan tangan. Keluhan juga dapat muncul seperti simetris, misalnya pada tangan kanan dan juga kiri. Pada tahap awal, gejalanya seringkali dianggap sepele, ya di mana pasien dapat mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun tidur, jadi terasa bengkak atau cincin menjadi lebih ketat pada pagi hari. Jika peradangan terus berlangsung, RA dapat menyerang lebih banyak sendi seperti lutut, bahu, siku, dan juga pergelangan kaki. Kondisi yang terlambat ditangani berisiko menyebabkan perubahan bentuk hingga kecacatan permanen. Di mana nyeri sendi yang berulang membuat sebagian masyarakat memilih mengkonsumsi obat penghilang nyeri atau obat tradisional. Ya menurut dokter Sandra, obat pereda nyeri memang dapat mengurangi gejala sementara tetapi tidak mengatasi penyebab penyakitnya. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap produk alami atau tradisional yang tidak memiliki bukti keamanan dan juga efektivitas yang jelas. Di mana sebab jumlah produk dapat mengandung kortikosteroid atau obat antiinflamasi non-steroid yang tidak tercantum secara jelas pada kemasannya, pendengar. Dan juga penggunaan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek samping. Jadi ya, jika sudah punya tanda-tandanya, sebaiknya kita tidak hanya mendiagnosis sendiri ya. Jadi kita juga harus melakukan beberapa pemeriksaan. Dan juga pastinya kita harus mendeteksi dini dan juga mencegah kerusakan sendi yang sudah terjadi. Jadi mungkin kalau misalnya kita sudah punya tanda-tanda ya, seperti yang dikatakan tadi, kalau bangun pagi merasa pergelangan tangan atau jari-jari suka nyeri gitu ya, atau merasa seperti tangan itu membengkak. Kalau misalnya kita yang menggunakan cincin gitu yang tidak dilepas, ketika pagi hari terasa lebih bengkak ya gitu, lebih padat gitu ya, bisa segera mungkin untuk kita periksakan agar dapat ditangani sejak dini juga pasti tentunya, pendengar.

Dengan pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 lebih 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyejuk Hati. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Bro 1 RRI Medan.

Pendengar BMKG melaporkan telah terjadi gempa bumi di wilayah Sumatera Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa terjadi pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4. Gempa tersebut berada di kedalaman 163 km. Berdasarkan informasi BMKG, pusat gempa berada di wilayah Sumatera Utara, Indonesia, dan lokasi gempa sekitar 10 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara, dan 12 km barat laut Pematang Siantar. Pusat gempa juga berada sekitar 44 km barat daya Tebing Tinggi, serta 76 km tenggara Medan, Sumatera Utara. Informasi tsunami, BMKG menyatakan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami dan masyarakat diimbau tetap tenang, tidak panik dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Jadi demikian informasi gempa bumi terkini dari BMKG dan juga pastinya tetap waspada dan ikuti informasi resmi dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyucuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimunti ST yang akan membawakan tema Miliki Teamwork yang Solid. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Hujarat ayat 3 hingga 6 yang akan dibacakan oleh Mas Naria Dewi Rahimah. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatizah serta sahabat RR yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi anzal Qur'an la raiba fi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati yang senantiasa mengudarakan kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari senantiasa kita dengarkan kajian ini tentunya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat RRI, sahabat surgawi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Surah Al-Anfal di ayat 74 yang akan kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada para muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka ada beberapa poin penting untuk menghasilkan teamwork yang solid. Allah sudah menerangkan, ya, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Yang pertama, amanu. Harus beriman. Tanpa iman, tidak akan muncul yang namanya mahabbah. Rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian, harus memenuhi hajaru. Ada hijrah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Berguru dari satu guru ke yang lain. Dan kemudian memperbaiki dari satu tempat kebaikan kepada kebaikan yang lain. Wajahadu, ada kesungguhan. Fi sabilillah, tentunya kesungguhan yang hanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari tiga dampak ini, maka Allah akan memberikan satu hadiah yang begitu istimewa kepada kita, yaitu lahum maghfirah. Ada ampunan yang kemudian Allah bersihkan dosa-dosa kita, kemudian Allah ampuni segala kesalahan kita dan Allah naikkan derajat kita kepada tempat yang mulia. Warizqun karim, ya, kita mendapatkan rezeki, tapi bukan rezeki yang membuat kita menderita bahkan sengsara, tapi karim, ya, membuat kita rezeki itu bertambah mulia, bertambah dekat kepada Allah dan cinta pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Al Kiram selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Dari Kemenag Kota Medan ada Ustaz Heri Fitrian Emma, kepada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Terima kasih Pak Ustaz Ulfa Dilai Bunte. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang bisa kita petik dari Al-Anfal 74 ini merupakan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah yang berhak menyandang predikat mukmin sejati. Ada beberapa sifat utama yang harus dimiliki kalau ingin disebut sebagai mukmin yang sejati. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang mantap dan benar. Yang kedua, berhijrah. Tentu kita hijrah meninggalkan keadaan yang tak baik menuju ke arah yang lebih baik lagi. Karena kita hijrah dari kehidupan yang mungkin penuh dengan dosa kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya keberkahan hidup lewat Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Tentu kita berjihad untuk memerangi hawa nafsu, keinginan yang cenderung menjerumuskan manusia kepada kesesatan dan juga kepada kejahatan. Dan yang keempat, memberikan pertolongan kepada sesama kaum muslimin terkait dengan mengisi kemerdekaan masa-masa bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Maka kita sebagai seorang yang beriman haruslah memberikan bantuan pertolongan kepada sesama anak bangsa bila menghadapi kesulitan dan persoalan hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi mukmin yang sejati dan benar-benar bisa menjaga warisan kemerdekaan yang diberikan oleh para generasi sebelumnya dan juga bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Kita harapkan ke depan hidup kita lebih baik lagi. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku praktisi pendidikan dari Sekolah Pengenalan Antasari, ada Ustaz Hendra Zulfan MPD. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Jazakallah Ustaz Zulfadli dari Munti. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini berpesan bahwasanya mukmin sejati itu adalah mukmin yang hijrah, yaitu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu orang-orang yang hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar beriman tapi wa'amil solihat. Makanya dalam Al-Qur'an itu ketika ada ayat ilal ladzina amanu, selalu ayat selanjutnya wa'amil solihat. Artinya apa? Jangan sekedar beriman-beriman saja tapi tidak mengerjakan perintah Allah. Ya, jadi beriman kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat, berpuasa dan yang lainnya. Kemudian ketika kita beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka dalam surat At-Tin dikatakan ilal ladzina amanu wa amilu solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah bahwasanya pahala yang tidak pernah putus-putus. Artinya apa? Ketika kita sudah meninggal dunia, pahala mengalir terus. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, iza mata insan, apabila manusia mati, in koto'a amalahu ila min salasa, putus amal ibadahnya kecuali tiga perkala. Yang pertama adalah sedekatul jariyah, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang kelak mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Artinya apa? Orang-orang yang beriman itu ketika dia beramal soleh, maka jangan khawatir, maka amal yang ia kerjakan di alam dunia ini, terutama sedekah ataupun amal-amal zariah lainnya, itu akan membantu dan tetap ada ketika dia sudah meninggal dunia. Pahalanya itu tetap mengalir ke dalam kubur. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika kita hijrah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan maghfiratu wa rizqun karim. Allah memberikan ampunan kepada kita, dan bukan hanya sekedar ampunan, tapi Allah berikan bonus. Apa itu bonusnya? Yaitu suatu rezeki, dan bukan hanya sekedar rezeki, tapi rezeki yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Sahrul Idrus MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
4: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-75 ini merupakan ayat terakhir yang membawa poin-poin hukum dan peraturan sosial yang penting. Jadi yang pertama itulah persamaan hak dalam persaudaraan Islam. Jadi orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di masa-masa perkembangan Islam tetap diakui sebagai bagian dari ikatan persaudaraan Islam yang utuh. Mereka memiliki kedudukan hak dan kewajiban agama yang sama dalam tubuh umat Islam. Kemudian yang paling penting di sini adalah perubahan hukum warisan atau penghapusan sistem kewarisan batin, janji setia. Pada awal Islam di Madinah, persaudaraan karena iman dan hijrah seperti persaudaraan Muhajirin dan Ansor atau perjanjian setia sempat menjadi dasar saling mewarisi harta. Nah, maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan asas pengembalian harta waris berdasarkan garis keturunan, hubungan kekerabatan dan darah atau nasab, Jadi penegasan garis kerabat dalam hukum fikih waris kerabat atau yang sejarah atau ashabul furud, asobah serta zaul arham diprioritaskan sebagai pihak yang paling berhak menerima warisan dibanding dengan orang asing atau saudara seiman yang tidak memiliki hubungan senasab. Makanya kalau kita melihat ini adalah sangat penting kaum muslimin sekalian. Jadi ya ayat yang ke-75 ini ya di samping dia nyatakan bahwasanya keutamaan daripada orang muhajir dan ansor dan kedudukan mereka dalam tubuh umat Islam dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali menggariskan bahwasanya pembagian warisan itu adalah berdasarkan nasab atau tali darah. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal yang menjadi surah terakhir, ya ayat terakhir dari kajian kita di ayat 74, yaitu orang-orang beriman yang sudah mengorbankan segalanya di jalan Allah, mereka telah membuktikan keimanan mereka dengan sebaik-baiknya dalam perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Allahu akbar, Allah.

الله أكبر الله.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Pendengar, pukul 18.40 menit tadi sudah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya untuk Anda yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Untuk info terkini, pendengar, pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat, di wilayah Simalungun, Sumatera Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 168 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 derajat lintang utara dan 98,93 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme seser geser turun. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 5 MMI. Getaran dirasakan hampir semua penduduk di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe, Kota 50. Dan juga pada 4 MMI, terjadi di siang hari juga dirasakan oleh banyak orang dalam rumah di Kota Raya Simalungun, Panumbean Pani, Simalungun, Pani Simalungun, Kota Pemantang Siantar, juga Kota Pangururan. Hingga pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan juga masyarakat. Himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id. Juga pastinya pendengar, kami akan terus sampaikan info-info terkini juga untuk Anda semua. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologi, ketahanan spiritual dan bekerja sama dengan berpihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang. Dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlanjut.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru tarif bisa diterima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di

0: Paskan. Konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
0: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri, yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru

Pribrojo Negoro Kuningan Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. UEL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Filipi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan ini?
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Advent malam hari ini bersama dengan Pendeta Muda Simanjuntak. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Shalom, selamat malam bagi kita semua pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Kembali kita bertemu dalam siaran pada saat ini RRI Pro 1 Medan di 94,3 dalam program Mimbar Advent. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang sebagai bekal iman Qur'anan kita agar hidup kita lebih dekat dan selaras dengan kehendak Tuhan, agar kita semua pun dapat dimampukan untuk berbuat baik dan menghargai akan Sang Pencipta kita. Pada saat ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, tetap kami mengingatkan kepada pendengar setia kami, apabila mana ada pesan-pesan dan permohonan doa yang ingin disampaikan, boleh kami layani dan boleh mengontak kami di kontak kita di 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar setia kami di dalam doa dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan di dalam WhatsApp kita juga maupun dalam SMS kita juga. Baik, pada saat ini kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu baik, pada saat ini kami berterima kasih dan bersyukur boleh kami bertemu dalam siaran pada saat ini dan kembali kami akan merenungkan firman-Mu, akan melihat firman-Mu Tuhan sebagai bekal kami di dalam hidup kami, iman Qur'an kami khususnya pada malam hari ini. Sertai kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan firman yang akan hamba sampaikan. Berkati juga umat-umat Tuhan pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Berkat yang sama, kelimpahan dan anugerah Tuhan menjadi bagian mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.

Pada saat ini firman Tuhan yang sejenak kita akan renungkan terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pendengar setia kami, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudahkah hari ini kita berterima kasih atas apapun yang kita alami, yang kita dapatkan, yang kita lewati pada saat ini? Boleh kita sejenak melihat, merenungkan akan pertanyaan ini. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Boleh kita satu hari melewati pagi dan siang dan kembali kita malam ini, masih kita hidup. Boleh kita ingat tadi pagi, boleh kita bangun dan bangkit dari tidur kita. Sudahkah itu kita syukuri? Boleh kita minum pagi hari, meneguk segelas air. Sudahkah kita mensyukuri akan hal itu? Boleh kita makan dan perut kita kenyang. Sudahkah kita mensyukuri akan hal itu? Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang tidak mampu mendapatkan yang kita dapatkan. Bukan karena itu kita bersyukur, tetapi karena kita masih memperoleh pemberian terbesar daripada Tuhan itu. Yaitu apa? Hidup. Hidup yang begitu nikmat pada saat ini kita boleh merenungkannya. Mengucap syukur bukan hanya sikap sesaat ketika kita menerima sebuah berkat, melainkan seharusnya menjadi gaya hidup setiap orang percaya, lifestyle kita. Hidup yang dipenuhi syukur merupakan perjalanan yang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Hidup saya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Pakaian yang saya gunakan, seberapapun harganya itu tidak akan membuat kita dipenuhkan untuk terpilih kita akan surga itu, akan daripada keselamatan yang kekal itu. Itukah akan kita tinggalkan di dunia ini? Hanya liang kubur yang akan tempat kita terakhir. Syukur sejati bukanlah hasil dari sesuatu keadaan, melainkan dari pengenalan akan kasih Allah yang tidak berubah baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Bapak Ibu, kalaupun harta kita yang menjadi nomor satu pada itu hanya sesaat, yakinlah, karena sudah ada juga orang kaya memang tidak sekaya dan tidak masuk nominasi terkaya di dunia, dan pernah saya temui juga, dia sudah berkecukupan. Tidak seperti saya yang masih menunggu tanggal tua, menunggu tanggal muda, bergumul di tanggal tua, dan mampu bersyukur di tanggal muda. Artinya apa? Saat ekonomi sudah baik-baik saja baru kita senang. Tapi orang kaya yang pernah saya temui juga adalah orang yang sudah cukup di dalam kemapanan ekonomi, merasa juga dirinya tidak dipenuhi dengan kesenangan, belum sepenuhnya hidupnya senang. Karena apa? Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Bapak Ibu, hal yang apa yang perlu kita syukuri? Mari kita tanyakan dalam diri kita. Dalam hidup sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam kelimpahan, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan tuntutan hidup. Kita menjadi mudah bersungut-sungut ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau mengeluh karena merasa lelah dan tidak dihargai. Namun orang yang menjadikan syukur sebagai gaya hidup akan belajar memandang setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ia akan mengetahui bahwa di balik hal-hal yang kecil, yang tampak biasa, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang luar biasa.
Mengucap syukur sebagai gaya hidup juga berarti menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan setiap hari apapun yang kita hadapi, yang kita lewati dibarengi dengan persungut-sungutan, dengan amarah, dengan kejengkelan. Karena dengan bersungut-sungut juga tidak bersyukur, itu akan membuat kita semakin merasakan sakit, kesehatan kita terganggu. Karena ada firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian. Hal-hal yang membuat kita sakit, yang pertama adalah, yang begitu besar adalah cara pola pikir kita yang membuat kita sakit. Dan bahkan sel-sel kanker itu pun aktif dan membuat menjadi stadium akhir adalah karena diawali dengan pola pikir yang begitu negatif. Amarah kita yang kita pendam-pendam, kita merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang, itu akan membuat kita sakit. Sakit secara badani juga, sakit secara moral juga, sakit secara iman juga. Apapun yang kita lakukan, bekerja, melayani, mengajar, ya, membersihkan pekarangan, membersihkan rumah, membesarkan anak, beristirahat, kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa semuanya adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Saat hati kita dipenuhi ucapan syukur, pekerjaan yang tadinya terasa berat menjadi ringan karena dilakukan dengan kasih dan kesadaran bahwa kita sedang melayani Yesus. Ya, karena ada dalam firman Tuhan berkata, lakukanlah semuanya itu sambil mengucap syukur. Bersyukurlah, tetapi lakukanlah semuanya itu sambil mengucap syukur. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu dengan seturut kepada Tuhan. Ya, seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi kalau dengan rasa syukur juga kita melakukannya, pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan bagi kita. Tapi sebaliknya, pekerjaan yang semudah apapun kalau kita dengan amarah, kita pandang itu pesimis, kita memandang, sudah selesai pun pekerjaan itu, kita akan bersungut-sungut. Kita sebagai atasan pun, kita melihat karyawan kita, bawahan kita yang bekerja sudah selesai sesuai dengan yang kita perintahkan pekerjaannya, kita akan marah kepada dia. Karena apa? Tidak ada sukacita, tidak ada rasa syukur, tidak bersyukur bahwasanya saat ini saya masih memiliki karyawan, tidak bersyukur bahwasanya saat ini saya masih memiliki anak. Karena anak juga rewel, kita marah-marah dan mengutukinya. Ya, kita sebagai guru juga marah-marah, tidak bersyukur bahwasanya saat ini saya masih bisa mengajar, masih ada saat ini anak didik yang saya ajar. Ya, begitu juga dengan siswa, tidak bersyukur juga bahwasanya saat ini masih bisa saya sekolah. Jadi kita semuanya di kalangan apapun, umur berapapun, siapapun kita, perlunya kita mengucap syukur dan mensyukuri hidup ini. Bersyukur berarti bahwa mengucap syukur bukanlah tambahan, melainkan bagian dari cara hidup. Mengucap syukur bagaikan nafas yang menghidupkan seluruh tindakan dan kehidupan kita. Tanpa ucapan syukur, kita akan mudah jatuh dalam kebiasaan membandingkan diri, merasa kurang, atau bekerja tanpa makna. Namun dengan mengucap syukur, kita dapat menyadari bahwa setiap hal besar atau kecil memiliki nilai kekal jika dilakukan untuk Tuhan. Jadi gaya hidup mengucap syukur memerlukan latihan setiap hari, bukan hanya sekali. Karena itu kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi gaya hidup kita. Hal-hal yang kita biasakan lama-lama menjadi tabiat kita. Ya, satu kali kita melakukan kebaikan, tiga kali mengucap syukur juga demikian, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan begitu juga sebaliknya. Sekali kita bersungut-sungut, kedua kali, tiga kali, sampai seterusnya menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi tabiat, dari tabiat menjadi gaya hidup kita tanpa kita sadari. Ya, yang latah juga begitu. Karena biasa dia latah mengucapkan hal-hal yang tidak baik juga dalam kelatahannya, lama-lama dia juga tidak sadar mengucapkan hal yang tidak baik itu, latah dia. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Harus kita membuat rasa syukur itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga masalah yang besar, kecil pun akan menjadi ringan bagi kita.
Sembari kita renungkan akan hal ini, saya teringat akan suatu statement yang berkata, kita mengeluh karena macet di jalan. Karena kita apa? Karena kita memiliki kendaraan, mobil, sepeda motor. Kita marah di lampu merah. Kita marah karena lampu merah itu lama sekali ke posisi hijau. Dan posisi hijau cepat sekali ke lampu yang merah. Kita marah akan hal itu. Karena apa? Karena kita memiliki kendaraan. Kita marah karena cucian kita banyak. Ya, ibu-ibu di rumah tangga. Karena apa? Karena kita memiliki pakaian yang sudah kotor, yang mau kita cuci. Ya, kita marah karena anak kita ribut. Karena apa? Karena kita memiliki anak. Kita marah, ya, karena kita boleh memiliki semuanya itu. Ingatlah satu hal. Hal-hal yang kita tidak syukuri saat ini, yang ada dari kita, itu banyak yang menginginkannya. Itulah yang dibutuhkan orang saat ini. Banyak yang membutuhkannya. Kendaraan kita, pakaian, banyak orang yang tidak mendapatkan pakaian. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita mungkin marah, terlambat, jengkel kepada diri sendiri, jengkel kepada ojek yang kita tumpangi, ya, karena terlambat ke pekerjaan. Karena apa? Karena kita memiliki pekerjaan. Kita nggak mungkin marah itu kalau kita tidak dalam posisi itu, ya. Kita marah karena di rumah kita berantakan. Karena kita apa? Memiliki rumah. Walaupun berantakan, ada piring yang kotor, kita jengkel karena kita memiliki piring. Nah, semuanya itu menjadi ingat-ingatan kepada kita. Perlunya kita rasa syukur terhadap diri kita, dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam rasa syukur kita, karena itulah yang terutama di dalam hidup kita. Supaya hidup kita boleh dimampukan bukan orang kaya yang paling senang di dunia ini, tapi orang yang bersyukurlah yang paling senang di dunia ini. Karena kalau kita harus bersyukur karena memiliki tubuh yang lengkap, patut kita bersyukur. Tetapi bolehkah kita bersyukur karena dalam kecelakaan boleh kita berterima kasih? Ada banyak orang-orang di luar sana tidak memiliki tubuh yang lengkap tapi masih bisa bersyukur. Inilah firman Tuhan yang boleh kita dapat renungkan, dan semoga kita semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan kita, dan hidup kita pun semakin diselaraskan dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat ini kita akan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata di dalam kemuliaan surga, terima kasih untuk satu kesempatan boleh kami merenungkan akan firman-Mu yang mengajarkan kami betapa pentingnya kami untuk bersyukur, ya Bapa. Biarlah Engkau ajar kami di dalam kehidupan kami untuk dimampukan mensyukuri atas apa yang kami miliki dan boleh kami nikmati pada saat ini. Nafas kehidupan, boleh kami melihat, boleh kami berbicara, boleh kami mendengar, dan boleh kami menggenggam, boleh kami menggerakkan kaki kami berjalan, dan semuanya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sesungguhnya kami Tuhan sudah mendapatkan semuanya oleh karena kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan ini. Berkati umat-umat Tuhan pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini, apapun yang menjadi rencana dan kemanapun mereka melangkah pada saat ini, berkat penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur.

Pendengar, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Barisal juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Medan sore ini. Nantinya Medan malam ini akan ditemani oleh rekan Salsa, ada Rafika Putri, yang menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari Sabtu ini. Besok kita berjumpa kembali di Medan sore ini kembali ya, di jam yang sama tentunya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Agustus ya, ini malam minggu ternyata. Tapi kalau Pika lihat ya, malam ini tuh jalanan gak terlalu rame kayak biasa. Atau mungkin sudah memasuki tanggal tua, bisa jadi. Tapi untuk Anda yang mungkin hari ini memilih untuk di rumah aja karena capek atau emang mau sendiri di rumah, bakal ditemani sama Pro 1 Medan dan bareng Pika nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat.

menghujam jantungku pas ya karena malam mingguan jadi bisa menghujam jantung. Okay, dan mendengar 30 menit lagi seperti biasa ya kita akan bernostalgia di lagu-lagu kenangan di lagu tahun 60, 70, 80, 90 silakan nih untuk Anda semuanya. Tapi ini kalau kita berbicara ya salah satu acara yang akan hadir di RRI itu ada RRI Fest. Nah, kalau kita bicara RRI Fest nih kita bergeser dulu ya ke Ternate. Jadi ini rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 RRI Ternate itu diawali dengan aksi cinta lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Castella, Kota Ternate, Maluku Utara. Jadi kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menjaga kebersihan kawasan wisata pesisir. Dan aksi tersebut merupakan kolaborasi Ocean Youth Indonesia Maluku Utara bersama RRI Ternate dan sejumlah pihak ya. Dan pastinya diantaranya ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Gen BI, Komunitas Ankam, Anak Muda Sadar Sampah, Basarnas, serta pemerintah kelurahan setempat. Nah, pendengar, Anda juga bisa baca nih berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan juga nih Vika mau mengingatkan ya untuk Anda para pendengar Pro 1 dimanapun berada, ini untuk mempererat tali silaturahmi RRI Medan akan mengajak pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari Rabu tepat di tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi di jam 9 pagi. Jadi yang pastinya acara tersebut akan diisi dengan ceramah-ceramah ya dari ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Jadi karena terbatasnya tempat ya pendengarnya dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu. Jadi pendaftaran ini berakhirnya di hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. Ini kalau cara daftarnya mudah, Anda boleh chat aja di Pro 1 ya di 0811-616943. Tinggal chat aja, mau dong ikut acara ini, namanya ini gitu, silahkan ya. Tapi kalau sudah daftar di Pro 1 aja, jangan daftar ke Programa 2 dan ataupun 4. Kita dia. Kita balik dulu muterin lagu kali ini ada Tulus dengan Adaptasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

buat Komunikasi Bros atau RRI, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Ed Sheeran ya, featuring Justin Bieber dengan I Don't Care. Oke, kita lanjut ya. Kali ini Semarak Kemerdekaan membahana di sepanjang jalan protokol Kota Palembang menyambut hari ulang tahun ya Republik Indonesia. Jadi ini salah satu apa ini kita bilang ini ya, konvoy dari salah satu komunitas sepeda motor ya, atau kereta kalau orang Medan itu bilangnya. Jadi itu sekaligus menjadi wahana pamer keunggulan desain dan kenyamanan deretan sepeda motor di tengah mobilitas perkotaan di sepanjang jalur. Para peserta yang tetap menerapkan kampanye keselamatan berkendara atau hashtagnya tuh cari underscore aman sebagai cerminan tertib berlalu lintas, begitu dia. Jadi manajernya dari PT Astra ini di Sumatera Selatan ya, bilang kalau melalui konvoi merdeka ini, mereka itu ingin mengajak komunitas merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang positif, penuh kebersamaan, dan pasti tetap mengedepankan keselamatan berkendara.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Hanya di 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 21 lebih 5 menit mendengar, itu artinya kita sudah memasuki segmen Ruang Rindu. Jadi untuk Anda ya, di malam hari ini yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, bisa dipersilahkan langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan ini mungkin sudah Anda tunggu-tunggu ya, pastinya Anda juga sudah bisa menggunakan line teleponnya di 0811 616 943 untuk WhatsApp, dan Anda bisa mempergunakan line telepon di 0618463116 untuk request lagu-lagunya di Ruang Rindu malam ini. Dan mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini, Vika mau memutarkan ya, menghadirkan satu buah lagu dari Ruth Sahanaya dengan Keliru.

0: Ruth Sahanaya dengan Keliru nih pendengar ya. Kita lanjut lagi, ini sepertinya sudah tidak sabar ya. Kita coba jawab telepon dulu, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: iya, dengan siapa ini?
1: Pendatang baru, Neng.
0: Siapa itu?
1: Bang J.
0: Hah?
1: Bang J.
0: Halo Bang Jack, selamat
1: halo
0: malam.
1: Halo juga warga Sembada.
0: Iya, Vika tapi belum di Sembadanya. Vika belum nyampe.
1: Kirain warga Sembada.
0: Belum, Vika belum nyampe Sembada, masih agak jauh lah kalau Sembadanya.
1: Oke lah. Iya. Ini menunya nggak milih apa dipilih?
0: Boleh, ini silakan aja memilih, bebas aja.
1: Kalau Twin Sister ada nggak, coba dengar?
0: Hah?
1: Twin Sister.
0: Apa?
1: Twin sister. Iya.
0: Iya, kembar deh ya. Itu mau lagunya iya. Yang mana tuh?
1: Bila Jatuh Cinta.
0: Bila Jatuh Cinta. Oke, nanti kita cariin ya. Bang Jack.
1: Oi.
0: Ini sendiri aja?
1: Iya.
0: Oke, Bila Jatuh Cinta tadi ya?
1: Yo.
0: Ya udah, nanti coba Vika puterin ya.
1: Yo, makasih yo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack tadi ya. Oke. Kita lanjut lagi nih pendengar untuk Anda. Vika persilakan. Oh. Sebentar ya. Oke, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam Perlu Satu Ruang Rindu Kalila.
0: Iya, ini Vika tebak ini Burat nih. Gimana rasanya sudah bisa kembali menggunakan line telepon?
2: Oh, udah bisa ya? Ya
0: ini kan ibu nelponnya dari sini.
2: Udah bisa ya. Kapan mulainya ada bisanya?
0: Ini malam ini nih ibu denger.
2: Oh malam ini alhamdulillah.
0: Kan ibu ini lagi nelpon ke nomor telepon.
2: Iya tapi kan gak tahu malam kemarin luarannya pakai WA.
0: Oh iya tapi ini pakai pulsa ya. Gak apa-apa dua-duanya bisa.
2: Dua bisa-bisa. Paket itu ya kan.
0: Kenapa?
2: Alhamdulillah bisa pakai ini.
0: Iya, alhamdulillah sekali ya. Oke. Oke deh kalau begitu. Kenapa?
2: Boleh request lagu yang zaman-zaman dulu kan?
0: Boleh lah, ini tempatnya memang harus request lagunya yang zaman dulu.
2: Yang nostalgia ya kan?
0: Iya, namanya apa sih? Betul.
2: Rindu sama lagu-lagu yang nostalgia ya kan?
0: Iya benar.
2: Ini kepingin lagu ini loh.
0: Lagu apa Bu Ratni?
2: Lagu
0: ya. Apa itu?
2: Harpe sudah. Apa aja lah si Rano Karno aja, seneng kali Rano Karno.
0: Rano Karno yang?
2: Yang tersayang.
0: Rano Karno yang tersayang. Ini kayaknya lagu tersayang juga nih ya?
2: Iya.
0: Ini kayaknya lagu Bu Ratni yang tersayang juga ya? Oke, baik. Nanti Vika puterin ya.
2: Ya, makasih ya Nafika yang cantik.
0: Sama-sama. Ibu Rani enggak mau datang nanti di acara Maulid Nabi.
2: Bu Rani enggak bisa pergi sendiri sayangku. Cucu kerja, ada nganter.
0: Gitu.
2: Kalau enggak kerja nanti enggak pergi sama dia. Tanggal 26 kan?
0: Iya.
2: Lihat jadi ya.
0: Ya
2: ini aja tadi Sabtu mau janji datang tapi enggak jadi ada kerja. Apa 17 Agustus
0: lomba-lomba ya. Ya udah deh.
2: Jam 9 pagi pergi, jam 9 malam pulang naon.
0: Iya oke deh kalau gitu. Ya udah. Nanti kalau ada rezeki waktu, rezeki langka semuanya datang ya.
2: Insya Allah, kepingin kali jumpa sama-sama yang penyiar baru.
0: Luar biasa.
2: Oke, nantikan, Najwa, Salsa, semuanya lah pokoknya. Mbak Tania ya belum pernah jumpa.
0: Oh berani. Iya.
2: Padahal udah dua kali ke sana.
0: Oh.
2: Yang cinta ya Rudy, Mas Rizky, yang meninggal Mas apa? Mas Zidan. Mbak Melda, Mbak Tanti.
0: Oh.
2: Kata-kata yang udah berhenti 74 Wilda apa?
0: Wilda.
2: Nah, itu belum juga itu.
0: Iya udah deh kalau gitu nanti kita doain mudah-mudahan bisa ketemu ya.
2: Iya kepingin kali. Tapi telat. Jauh jalan-jalan kaki udah sakit.
0: Iya oke deh Ibu Ko.
2: Iya makasih ya nak.
0: Sama-sama.
2: Lancar rezekinya nanti kan.
0: Amin.
2: Jodoh yang setia.
0: Amin.
2: juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni. Seperti biasa Bu Ratni request lagunya dari Rano Karno dengan Yang Tersayang. Tapi ini sebelum itu tadi sudah ada WhatsApp ya. Ini dari Putra Dr. Mansur. Putra mau dengerin lagunya dari The Massive dengan Apa Salahku. Jadi nanti selanjutnya kita bakal puterin nih lagu-lagu yang udah di request lainnya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Rano Karno dengan Yang Ku Sayang. Spesial juga untuk Bu Ratni. Dan tadi Bang Jack lagunya udah kita puterin ya. Kalau tadi sudah dari telepon, kita coba dari WhatsApp dulu kali ini. Ini Vika mau menyapa untuk... Oh mana ini Pak? El Ginting, apa kabarnya? Oh salah ini Bapak. Lauka, Lauka baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya. Laukanya ini sudah resign. Iya, lagi memilih jalan yang lain. Tapi untuk Pak Saleh ya, sehat-sehat di sana, nanti Vika sampein salamnya sama Lauka ya. Ini kabarnya katanya Pak Saleh masih bertugas nih, semoga lancar. Bapak masih tugas di Semarang, di salah satu kampus ya. Oke deh kalau gitu. Sehat-sehat Pak Saleh ya. Nanti Vika sampein salamnya ke Lauka Ginting. Kita balik lagi nih ke WhatsApp pendengar ya. Di Pro 1 ini ada selamat malam RRI Pro 2. Pro 1 ini ya, abangku. Ini RRI Pro 1. Ruang Rindu, Rindu Kalila. Hengki di Gamperta Ujung. Mau dengerin lagu dari Faris RM dengan judulnya Nyanyian Malam. Terima kasih ya, sukses terus RRI Pro 1. Oke deh. Dan pendengar, Anda masih Vika persilakan untuk mempergunakan line teleponnya di 061-846-3116. Nah silahkan ya dipergunakan kembali, masih bisa request-request lagunya di sana sebelum Vika puterin lagunya. Oke, kita jawab telepon lagi. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, siapa nih? Waalaikumsalam.
1: Rindu-rindu kali sama Kak Vika.
0: Ini dengan siapa?
1: Coba tanda siapa?
0: Enggak tanda.
1: Orang Pantai Labu.
0: Siapa tuh? Vika, lupa. Pantai Labu, siapa tuh ya?
1: Puan I.
0: Oh, iya, ingat. Puan Ina. Apa kabar, Puan Ina? Puan Ina, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kena ada ini bisa telepon. Senang kali.
0: Akhirnya ya.
1: Lama-lama tak ada telepon aduh, jadi kita jadi ngambek terus.
0: Oke deh, Puan.
1: Senang kali awak bisa telepon di sini.
0: Iya, jadi selama teleponnya kemarin belum bisa, telepon kemana?
1: Telepon ke perempat.
0: Iya, singgah dulu ke sebelah ya.
1: Iya, ke perempat lewat telepon.
0: Oke deh. Puan Ina.
1: Kenapa Lewaldi aja?
0: Kenapa?
1: Lewaldi. Iya.
0: Lewal, itu lagu apa?
1: Lagu 90-an atau lagu 80-an juga.
0: Lewaldi judulnya?
1: Pokoknya ada di situ enggak? Apa aja enggak ada?
0: Ini terserah sih.
1: Pokoknya judulnya itu kata-katanya gini. Dalam hatiku bertanya lagi untuk apa dia? Nah itu sayangnya. Judulnya lupa lah.
0: Ya sama, Vika juga gak tahu itu judulnya apa. Tapi kalau mau Vika cari nanti.
1: Coba judulnya, apa aja yang ada di situ, coba.
0: Apa tuh?
1: Kita pilih nanti.
0: Lewaldi.
1: Ah, Lewaldi.
0: Coba Vika
1: lagunya
0: cari.
1: Sama dengan Yono Kano tadi masuknya.
0: Oh sebentar ya, Vika coba cari dulu ya judulnya Lewaldi.
1: Judulnya apa ya? Lupa judulnya, pokoknya gitu lah kata-katanya.
0: Atau Puan Ina aja yang nyanyiin.
1: Aduh, nanti pecah pula dari Wawa nih.
0: Aduh, jangan ya. Mana nih? Ini sepertinya Lewaldi di sini agak enggak mau nyanyi dia.
1: Enggak mau.
0: Mm-mm.
1: Aduh, lagi sakit gigi.
0: Enggak sakit gigi. Kayaknya Lewaldi lagi undangan ini kayaknya Lewaldi.
1: Oh, lagi undangan. Nanti kapan-kapan kalau ada diputar lah ya Lewaldi ya.
0: Boleh. Kita ganti dulu Lewaldinya boleh.
1: Kalau kita ganti malam ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Jantung Hati.
0: Jantung Hati?
1: Dari Mukhlas Adi Putra.
0: Dari siapa?
1: Mukhlas Adi Putra.
0: Mukhlas Adi Putra?
1: Iya.
0: Nanti Vika coba cari ya?
1: Biasanya ada tuh.
0: Oke deh.
1: Untuk yang naik-naik tadi aja lah ya.
0: Oke, baik.
1: Untuk penyiarnya juga, terima kasih. Senang udah bisa teleponan di sini.
0: Amin.
1: Nanti kapan-kapan kita teleponan lagi.
0: Iya.
1: Dalam acara apa aja yang bisa kita gabung-gabung ya kan?
0: Iya boleh.
1: Senang kali, mesra kali kok di sini loh. Ya udah ya Mbak Vika ya.
0: Iya, terima kasih Puan
1: Ina ya. Salam sama penyiar-penyiar lainnya ya.
0: Baik, nanti Vika sampein salamnya ya.
1: Jangan, itu benar nih orang itu ya kan. Udah pokoknya gantung hati itulah.
0: Iya, oke deh.
1: Untuk Vika selamat malam tugas ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya. Lagunya tadi Jantung Hati dari Mukhtar Adiputra. Nanti kita cariin ya. Ini kita puterin dulu lagunya permintaan dari Bang Hengki di Gaperta Ujung. Ada Faris RM, Nyanyian Malam.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar nih untuk Puan Ina, sabar ya, kita coba cari dulu lagunya. Ini Vika bacain WhatsApp lagi, ini dari Bang Andi Arif ya. Selamat malam Kak Vika, Andi di Klambir 5 Kak, mau lagu dari Hello dengan Dua Cincin buat Kak Vika, salam kenal ya. Salam kenal kembali Bang Andi, sehat-sehat. Ini spesial untuk Abang ya. Ada Hello dengan Dua Cincin.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

104,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu pendengar ya, dan masih Anda bisa pergunakan di WhatsApp kami di 0811616943. Dari WhatsApp kali ini ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Vika. Waalaikumsalam. Dari Andika, mau lagu slang yang kamu harus pulang. Udah itu aja Kak, makasih Kak. Ya udah deh kalau gitu, Andika ya, ada slang kamu harus pulang, dan pendengar masih Vika tunggu requestan Anda semuanya. Spesial untuk Dika.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ruang Rindu di 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, masih kita lanjut lagi dan masih Vika persilakan nih untuk Anda yang ingin request-request lagunya. Tadi sudah ada Ahmad Dhani dengan Aku Cinta Kau dan Dia ya. Dan malam hari ini juga nih sudah ada requestan selanjutnya. Ini dari Nanda, lagunya dari BSJ aja Kak dengan Bukan Pujangga. Dan berdengar, seperti bila Vika bilang tadi ya, masih bisa Anda pergunakan juga line telepon kami di 061-846-3133 atau di 061-846-3116. Nah, itu dia. Udah kelamaan gak nyebut nomornya ya.

0: Eh, Fir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: 94,1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu ya. Masih bakal kita lanjutin, kita jawab telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Rindu tenan lah.
0: Iya, siapa nih?
1: Assalamualaikum, Maya Passion.
0: Hah?
1: Maya Passion.
0: Maya Passion.
1: Oh. Ikat pare.
0: Alhamdulillah baik, Maya Passion ya. Itu ya, karakter
1: Maya Passion trendy kan?
0: Iya iya, itu karakter waktu puasa ya, puasa. Heeh, Ramadan.
1: Iya, pokoknya warung kombur lah pokoknya.
0: Maya Passion trendy. Aduh, Vika aja lupa. Heeh. Ini serius Vika lupa. Yang ini siapa?
1: Ya sih, kenalan lah sih.
0: Siapa itu?
1: Artis si percet setuan.
0: Siapa?
1: Bu Lali lah.
0: Iya, Pika juga lupa. Pika ingat tapi Pika lupa namanya. Iya. Mas Faijo, Faijo gitu kan.
1: Iya,
0: ya Allah, kembali menyapa lagi.
1: Iya.
0: Iya, sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat-sehatnya ayah-ayah tampan.
0: Iya, ayah-ayah tampan.
1: Sehat-sehat kita yo.
0: Iya. Mas Faijo nanti datang enggak di acara?
1: Insya Allah ini tanggal 26 ya.
0: Iya.
1: Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, Rabu apa Kamis itu?
0: Itu Rabu.
1: Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, datang.
0: Udah daftar belum?
1: Ya nanti lah sama Kang Kiki, bilang dari samping sama Kang Kiki nanti.
0: Oke.
1: Ya didoakan, moga-moga nanti ringan langkahnya sampai ke pro.
0: Oke, kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Ya dulu pun ke pro kan nggak sempat salaman sama Maya Passion.
0: Nanti Maya Passion
1: naik ke pentas aja.
0: Maya Passion nanti naik ke pentas nyanyi Maya Passion.
1: Iya, syukur-syukur nanti ada langkah datang ya.
0: Iya.
1: Apa lagu ini Mayo?
0: Iya.
1: Niki Astria.
0: Siapa?
1: Niki.
0: Niki Astria.
1: Coba sebut judul dulu.
0: Niki Astria.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Ya coba sebut judul entah dua entah tiga gitu biar dipilih.
0: Coba ya. Niki. Niki siapa? Niki. Ini malah Nikinya Niki zaman sekarang. Sebentar, Niki Astria. Sebentar ya. Pika cari. Niki Astria. Mau yang mana? Ada yang kau. Biar semua hilang.
1: Biar semua hilang.
0: Ya udah kalau terus, gitu.
1: Penting kita nggak hilang, tetap bersama di pro.
0: Pro satu.
1: Ya, pro 1, pro 2, pro 4, pro 3 gak bisa.
0: Pro 3 ya, Jakarta.
1: Mana pro ya kita dengerin.
0: Yeah.
1: Pro 2 dengerin anaknya celoteh, saya nanti kita dengerin.
0: Mm-hmm.
1: Pro 4 nanti kita wak-wak, atuk-atuk, opung-opung sana semua. Yang penting kumpul.
0: Ya udah, nanti Mas Faijo kalau misalnya datang, jangan lupa sampai ketemu sama Maya Passion Trendy ya.
1: Insya Allah nanti.
0: Iya.
1: Pokoknya okay. Mana ayah-ayah tampan, yang kumisnya semerah pun itulah dia.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Ya sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faijo, udah lama kali lah. Tiga gak menyapa ya, udah sekitar 8 bulan. Oke, kita langsung saja nih ya. Spesial untuk Mas Faijo. Ada Niki Astria dan untuk Anda semuanya pendengar. Biar semuanya, biar semua hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yesha dengan lumpuhkan lah ingatanku. Kita lanjut lagi nih bacain WhatsApp-nya dari mana nih? Nah, dari Ismail di Secanggang ya. Assalamualaikum kakak penyiar, ini Ismail di Secanggang. Request lagu Bukit Berbunga vokalnya dari Uci Bing Slamet. Buat kakak penyiar selamat tugas dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja kita hadirkan Uci Bing Slamet dengan Bukit Berbunga.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Sabtu 15 Agustus 2026, Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Angela Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana untuk Anda hari ini? Sehat? Semangat? Insya Allah semuanya sehat, insya Allah semuanya semangat. Mudah-mudahan hari ini rezekinya lebih baik daripada hari kemarin ya pendengar Pro 1. Mengawali pagi hari ini, Medan pagi ini, Anggi akan sajikan untuk Anda single-single religi islami hingga pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan pagi hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munte dengan tema mengenal huruf yang selalu tafhim atau tebal. Nanti bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munte tentunya Anda bisa bergabung melalui line telepon 846-3133 ataupun 846-3116 dan juga melalui nomor WhatsApp di 0811-616-943. Kami informasikan pendengar Pro 1 ya, azan subuh untuk hari ini berkumandang pada pukul 5.06 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

أشهد أن

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?"

Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1, saat ini sudah pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimunte pagi hari ini dengan tema mengenal huruf yang selalu tafkhim atau tebal. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak.
0: Iya Ustadz, gimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustadz ya. Baik ya. Ustadz, hari ini Minggu 16 Agustus 2026 ya, Mutiara Pagi kali ini kita mengangkat tema mengenal huruf yang selalu tafkhim atau tebal. Silakan dengan penyampaian materinya Ustadz.
1: Ya baik, terima kasih ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari Ahad ini ya, menuju detik-detik tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kita masih bisa mengikuti Mutiara Pagi, tentunya harapan kita semuanya semakin bertambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya syafaat beliau jualah yang kita nantikan nanti di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sahabat Mutiara Pagi RRI rahimakumullah, hari ini izinkan Ustaz Fadli menyampaikan satu tema ataupun judul kita yang begitu penting, yaitu tentang mengenal huruf yang selalu tafkhim, huruf yang selalu tebal. Sebelumnya, hidup ini ada berpasang-pasangan ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya tafkhim, tapi ada juga namanya tarqiq, tipis. Ya. Jadi hari ini kita fokuskan pembicaraan kita di tafkhim dulu. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang tebal, yang senantiasa, yang selalu dibaca tebal. Jadi nanti kalau ada yang dibaca tebal, berarti tentunya ada yang dibaca tipis atau ada yang bisa tebal, ada yang bisa tipis. Ya. Jadi huruf hijaiyah pun ada yang memiliki fleksibilitas, ya. Enggak ada yang monoton tafkhim saja atau tarqiq saja, bahkan ada yang bisa kedua-duanya. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, pertama kita kenal dulu apa makna tafkhim. What the meaning of tafkhim? Tafkhim menurut lughah, tafkhim menurut bahasa at-tasmin, yaitu penebalan. Itu menurut bahasa, tebal, penebalan. Sedangkan menurut istilah, maknanya adalah ibarah ansiman yadkhulu ala sautil harfi indan nutqi bih fayantali'ul famu bisadahu. Jadi tafkhim itu sebuah ungkapan. Ungkapan apa ini Ustaz? Tentang sifat tebal. Jadi huruf hijaiyah ini memiliki yang namanya sifat. Sifatnya itu apa? Sifatnya kali ini kita bahas tebal. Kalau sebelumnya ada sifat hamas, ada sifat jahar, ada sifat syiddah, ada rakhawah, ada istitalah, ada hunnah. Ya, kali ini sifatnya tebal. Yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya. Ya, jadi tebalnya itu nampak ketika diucapkan. Kalau tak diucapkan, tak tahu orang. Itu dia. Sehingga memenuhi mulut dengan gemanya. Ya, jadi kalau kita menyampaikan huruf ini, suara itu penuh dalam mulut, bergema dia. Ya. Bapak Ibu, sahabat RRI yang berbahagia, apa saja jenis-jenis huruf yang selalu tafkhim, yang senantiasa dibaca tebal? Hurufnya ada 7. Ya. Mufakhamun daiman illa 7. Semia huruful isti'la. Ya, jadi huruf tafkhim ini yang tebal ini namanya huruf isti'la, bahasa kerennya. Ya, isti'la itu sudah kita pelajari, jumlahnya ada 7. Ya, ada 7, ada 7. Yaitu kha, ya, jadi akh, gitu dia. Kelihatan tebal. Akh, els, el, el, elko, elko, els. Jadi ada huruf kha, ada huruf sad, ada huruf dad, ada huruf ghain, ada huruf o, ada huruf qaf, ada huruf za. Ya, supaya gampang dihafal dan diingat, maka para ulama merangkainya dalam satu kata menjadi khusso dautin kil. Khusso dautin kil. Jadi ada huruf kho, ada huruf sad, ada huruf dad, ada huruf ghain, ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf za. Jadi kekuatan huruf ini juga ada, ya. Ada yang tebalnya itu memang melebihi dari kawan-kawan yang lain. Jadi Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, huruf al-isti'la fakhim wa khususa litabaqa aqwa nahwa qala wal 'asa. Jadi tafkhimkanlah, tebalkanlah huruf isti'la dan secara khusus lebih kuat pada huruf itbaqa seperti lafaz qala dan al 'asa. Ya, qala, 'asa. Ya, jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kekuatan huruf, ada juga derajat huruf. Ya. Ada 5 tingkatan tafkhim. Yang pertama huruf isti'la, ya, huruf isti'la tadi 7 ya Bapak Ibu. 7. Huruf isti'la yang berharakat fathah dan setelahnya huruf alif. Ini tingkatan tafkhim yang pertama. Huruf isti'la-nya berbaris atas dan setelah huruf alif, huruf isti'la yang berbaris atas ada huruf alif. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misalnya sabira. ya. So, biro. Ada huruf so di sana, contohnya. Ada contoh doko. Mana huruf istilahnya? Do. Ya. Kemudian ada contohnya yuko tiruna. Ya, yuko tiruna. Ada huruf qaf di sana. Itu tingkatan pertama. Huruf istilah berbaris atas, setelahnya huruf alif. Kemudian ada huruf yang tebal, tingkatan kedua, yaitu huruf istilah yang berharokat fathah, huruf istilah yang berbaris atas, tapi setelahnya bukan alif. Bukan alif. Contohnya, qatala. Contohnya, qatala. Ada huruf qaf di sana. Atau contohnya, khalaqa. Khalaqa. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, huruf isti'la itu berharokat dhammah. Baris U dia. Jadi huruf istilah yang tujuh itu barisnya U. Ini juga tebal. Misalnya apa? U-tila. Ya. U-tila. Qafnya berbaris U. U-tila. Atau khu-liqat. Ya. Khu-liqat. Itu tebal. Kemudian tingkatan yang keempat. Ya. Dari huruf yang tebal, yaitu huruf isti'la yang bertanda sukun, baris mati huruf isti'la-nya. Contohnya, yaqtulu. Yaqtulu. Qafnya berbaris sukun, berbaris mati. Atau yakhluqu. Ya. Jadi bukan yakhluqu, tapi yakhluqu. Ya. Tingkatan yang terakhir, huruf yang dibaca tebal adalah huruf isti'la yang berharokat kasrah. Ya. Jadi huruf isti'la yang tujuh itu berbaris bawah. Contohnya apa? Titala. Ya. Titala. Atau sirata. Sirata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa 5 derajat bagi tingkatan huruf isti'la di atas adalah menurut mazhab Imam Ibnul Jazar rahimahullah. Sementara ada juga menurut mazhab Ibnu At-Tahan Al-Andalusi, ya. Ini cuma 3 huruf isti'la-nya. Ya. Huruf isti'la yang berharokat fathah, huruf isti'la yang berharokat dhammah, huruf isti'la yang berharokat kasrah, ya. Ini Ibnu At-Tahan cuma 3. Kalau tadi Imam Ibnul Jazari 5. Kalau ini hanya 3 saja, ya. Isti'la-nya baris fathah, istilahnya baris dhammah, istilahnya baris kasrah, atau istilahnya berbaris atas, berbaris depan U, atau berbaris bawah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini saja penyampaian dari Ustaz tentang huruf yang senantiasa dibaca tafkhim atau tebal, yaitu kita simpulkan hurufnya ada 7, yaitu khusa, dahtin, kis, elk, els, elk, elk, elk, elk, els. Ya, ini wajib dibaca tafkhim, dibaca tebal.
0: Baik.
1: Demikian kata, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Sudah ada Ibu Asla di Laudendang, Palu. Ustadz, kenapa Ustadz jika kita membaca alam Allah berbaris di bawah kasrah dibaca dengan tipis? Yang kedua Ustadz, apakah kita membaca ta'awuz setiap rakaat mau membaca Al-Fatihah? Silakan Ustadz.
1: Iya. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Asra, kenapa lam ya yang berbaris bawah dia dibaca tipis? Ya, seperti Rasulillah. Ya, karena di situ huruf lam. Ya, huruf lam. Dia bukan bagian daripada huruf istila, bukan yang tujuh. Kalau kita koreksi yang tujuh kan khusso dofin kis, berarti lam gak ada masuk. Ya, ini terkait dengan lafzul jalalah, lafaz Allah. Kapan lafaz Allah itu dibaca tebal? Ketika dia berbaris fathah, berbaris atas, atau berbaris dhammah, berbaris depan. Misalnya Rasulullah atau Rasulullah. Untuk Rasulillah bukan dibaca Rasulillah, tapi Rasulillah tetap tipis. Karena apa? Karena ini tidak masuk daripada huruf tafkhim, tapi dia terkait dengan lafzul jalalah, lafaznya Allah. Jadi ketika lamnya berbarah bawah, memang wajib dia baca tipis Rasulillah. Kemudian yang kedua, ya, setiap rakaat membaca ta'awuz, ya, ini khilafiyah, ya. Ada yang tak mengharuskan, ulama ada yang tak mengharuskan untuk membaca ta'awuz di setiap rakaat. Ada yang membaca ta'awuz. Tentu yang tidak mengharuskan membaca ta'awuz ada dalilnya, ya, sebab ta'awuz bukan bagian daripada Al-Fatihah gitu. Atau ulama yang mengharuskan ta'awuz supaya kita senantiasa setiap rakaatnya terjaga daripada gangguan setan. Ya, kalau setan ini kan enggak ganggu aja kerjanya kan. Ya, tapi enggak khusyuk kita kan. Itulah, kita mau merdeka pun ini diganggunya aja. Jadi enggak khusyuk kita sholatnya. Jadi begitu. Jadi semua ada hikmahnya. Tentunya harapan kita dari awal sampai akhir sholat kita senantiasa khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, apalagi kalau ustadznya bentuknya manusia ya, ustadz ya, nggak halus gitu ya. Baik ustadz, berikutnya sudah ada pendengar kita juga yang bergabung melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 dari Anissa di STM. Ustadz, apakah ketika kita salah menebalkan saat mengaji, nilai pahala kita berkurang atau malah justru bisa berdosa, ustadz? Silakan.
1: Iya. Bapak, Ibu, serta sahabat RR yang mulia, terkait pelafalan Al-Quran, ya, selama kita membacanya dengan keilmuan kita, tahu-tahu kita ada salah, tentu ini salah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahkan orang yang ya tak membacanya terbata-bata juga tetap mendapatkan pahala. Artinya selama orang ada niat, ya, niat saja nih kayak untuk apa memperbaiki Al-Qur'an, membaguskan Al-Qur'an, tetap ada nilai pahala. Kecuali memang dia sengaja, ya, asal-asalan membaca Qur'an. Mungkin dan entah dia kesel, ya kan? Kalah dia waktu menang apa namanya? Perlombaan kemerdekaan itu, jadi kesan, jangan malas belajar. Ah, ini yang baru dapat dosa. Tapi kalau kita mujahadah bersungguh-sungguh untuk mempelajari setiap huruf Al-Quran, tentu Allah lah yang lebih mengetahui, ya, siapa yang dapat pahalanya banyak, siapa yang dapat pahalanya sedikit, atau siapa yang tidak mendapat pahala sama sekali. Tergantung dengan niat, ya. Innamal a'malu binniat. Maka setiap apa namanya baca Al-Quran, mari kita niatkan supaya kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Quran. Kita sudah bisa belajar di YouTube sekarang, sudah banyak, sudah belajar di media-media sosial lainnya, atau kita langsung talaki ya, ketemu dengan ustadznya untuk belajar Quran ya. Sudah banyak kalau di Kota Medan, sudah banyak ya, di Ma'had Abu Baidah ya, Jalan Kutilang, itu bisa belajar setiap Sabtu Ahad dengan cara mendaftarkan diri, atau di tempat Ustadz Fadli Jalan Selendra Masjid Al Muslimin setiap hari Senin ya asar, atau di Amaliun ada Griya Fadilah, di Tanjung Marawa ada Ustadz Nur Nusada, ada di Bumi Asri ada Ustadz Ansori ya, ada di Marelan Ustadz Idris, semuanya membuat namanya kajian-kajian tafsir Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talaki langsung kepada ustadznya ya atau ustazahnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya baik Ustadz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup untuk mutiara pagi kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita petik Ustadz, sekaligus kita tutup dengan doa bersama? Silakan Ustadz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah huruf-huruf yang senantiasa dibaca tafhim tebal, yaitu terkait dia dalam satu rangkaian khusa dohtin kiz ya, elk els elk elk elk elk elk ya, begitu ya kata Imam Jazari. Tingkatannya tadi sudah kita sebutkan ya, nanti tinggal search saja, dicari saja di penulisan Google ya, nanti tinggal dicari huruf yang selalu tafhim ya, nanti bisa diulang-ulang tentunya. Ini menambah wawasan tentang kajian Al-Quran kita. Mari kita tutup dengan doa, dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الحجاج اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله jadikan kami orang-orang yang cinta dan paham tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar, tentang bagaimana ya membaca Al-Quran dengan baik. Ya Allah, terangi hati ini ya Allah untuk senantiasa mempelajari setiap huruf Al-Quran dan setiap kalimat-kalimat Al-Quran. Jadikan keluarga kami ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zulfadli Dalimunte sudah menjadi pemateri kami pagi hari ini di Mutiara Pagi ya Ustadz. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Jangan kemana-mana ya, pendengar Pro 1, sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan untuk Anda berita pagi.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Titik gempanya di wilayah Simalungun. Gempa ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km. Dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
2: Dan kita lihat anak-anak sekarang bisa menggunakan matanya, tunjuk jarinya, bersuara yang tidak relevan dengan nilai moralitas bangsa itu menjadi terabaikan. Yang adab, attitude, gender, dan lingkungan sosial itu seolah menjadi terpinggirkan.
0: Sari berita. BBMKG wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 di wilayah Simalungun tidak berpotensi tsunami. Penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi membuat anak kurang aktif secara fisik dan minim interaksi sosial. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Anggi Larasati. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 di wilayah Simalungun tidak berpotensi tsunami. Gempa juga dirasakan sejumlah daerah di sekitar lokasi terjadi gempa. Selengkapnya dilaporkan Suyanto Sitepu.
1: Dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km di wilayah Simalungun, Sumatera Utara tidak berpotensi tsunami. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara, 98,93 bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat 1 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, kepada RRI pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam kemarin. Hendro menyampaikan, memperhatikan epicenter dan kedalaman hiposenter gempa, gempa termasuk gempa menengah, akibat aktivitas subduksi lempengan bukan gempa sesar darat. Hendro Nugroho juga menjelaskan, berdasarkan estimasi tingkat guncangan gempa, gempa bumi dirasakan dengan intensitas 5 mmi getaran dirasakan hampir semua penduduk di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe dan 50, kemudian 4 mmi dirasakan di Raya Simalungun, Panombean Pane, Pematang Siantar, Kota Pangururan, serta 3 mmi dirasakan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
1: Nah, titik gempanya di wilayah Simalungun, gempa ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara, 98,93 bujur timur, tepatnya berlokasi di darat 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter gempa, gempa masuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Bukan gempa sesar darat, tetapi akibat subduksi lempeng.
3: Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho itu juga mengungkapkan, dari hasil pantauan dan monitoring, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Namun demikian, Hendro menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi, serta tidak percaya hoax dan mencari informasi lebih detail ke BMKG Wilayah 1 Sumatera Utara atau mengakses info BMKG. Suyanto Setepu melaporkan.
1: Kemudian dirasakan di Medan dan Deli Serdang itu 3 mmi.
0: Penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi membuat anak kurang aktif secara fisik dan minim interaksi sosial sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan nilai moral pada anak. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Konten dan jenisnya beragam, tergantung juga fungsi-fungsinya. Sementara bagi anak itu juga belum perlu aman.
4: Psikolog Biro Psikologi Marsha Puntadewa, Dr. Sunarto, menyebut dampak penggunaan media sosial terhadap anak-anak dapat mengganggu pemenuhan tugas perkembangan anak. Menurutnya, setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang harus dipenuhi sesuai usia. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membuat anak kurang aktif secara fisik dan minim interaksi sosial di dunia nyata. Dr. Sunarto mengatakan, konten media sosial yang terus dilihat anak secara rutin dapat berpotensi mempengaruhi perilaku dan nilai moral anak.
2: Platform digital yang memungkinkan orang untuk berinteraksi, berbagi informasi, membuat konten, dan jenisnya beragam, tergantung juga fungsi-fungsinya. Sementara bagi anak itu juga belum perlu amat, karena mereka ada tugas-tugas perkembangan yang wajib dilakukan sebagaimana persyaratan kehidupan di zamannya. Dari mulai fisik sampai bagaimana membangun tanggung jawab sosial dan berperilaku dewasa. Tapi kalau dia tidak dilakukan, tidak dilaksanakan hanya dengan contoh-contoh, maka bisa kita lihat anak-anak sekarang bisa menggunakan matanya, tunjuk jarinya, bersuara yang tidak relevan dengan nilai moralitas bangsa itu menjadi terabaikan. Yang adab, attitude, gender dan lingkungan sosial itu seolah menjadi terpinggirkan.
4: Lebih lanjut, Dr. Sunarto menekankan keterlibatan orang tua dalam mengarahkan aktivitas anak agar tetap seimbang antara penggunaan teknologi dan pemenuhan tugas perkembangan. Ia juga menekankan peran orang tua untuk memastikan anak menjalani aktivitas yang menunjang perkembangan fisik dan sosial. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara memperkuat kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Larangan ini menunjukkan komitmen.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan narkotika termasuk mengantisipasi penyalahgunaan vape yang kini semakin marak dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkoba. Tatar mengatakan BNNP Sumut terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menekan peredaran narkotika. Salah satunya melalui sosialisasi instruksi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang melarang penggunaan vape bagi aparatur sipil negara sebagai upaya menekan penyalahgunaan narkoba.
5: Larangan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan penekanan atau pengurangan penggunaan vape di Sumatera Utara. Dan ini merupakan pintu masuk untuk menekan peredaran narkotika. Karena vape ini merupakan salah satu pintu masuk yang paling mudah dan sulit dideteksi. Kita menggunakan vape di mana saja bisa, kemudian diisi apa saja bisa. Bisa berisi ganja cair, bisa berisi sabu cair, bisa berisi tomidet. Semua ini membahayakan masyarakat.
6: Lebih lanjut, Tatar mengatakan, BNNP Sumut mengungkap adanya perubahan modus peredaran narkotika melalui vape. Ia mengatakan, petugas berhasil mengungkap produsen rumahan yang memproduksi dan mengisi cartridge vape dengan etomidet sesuai pesanan, serta menduga bahan bakunya berasal dari jaringan luar negeri yang diduga dari Kamboja. Ia mengatakan, pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Semua ini membahayakan masyarakat.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pembangunan tempat pemilihan sampah TPS 3R di Dusun 2 Kecamatan Pagar Merbau tetap dilanjutkan dengan menerapkan standar operasional dan protokol pengelolaan lingkungan secara ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Lokasi tempat pembangunan TPS 3R di Kecamatan Pagar Merbau.
9: Pembangunan tempat pemilahan sampah atau TPS 3R di Dusun 2 Kecamatan Pagar Merbau terus berlanjut. Pendirian tempat pemilihan sampah di lokasi juga telah didukung oleh masyarakat setempat. Demikian disampaikan Camat Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Junaidi. Ia mengatakan saat ini pembangunan TPS 3R dalam proses pengerjaan dan sudah memiliki izin resmi. Ia memastikan pengerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
8: Saat ini sudah diukur dan diratakan, di lokasi sudah mulai di-prepare untuk pembangunan lokasi TPS 3R yang akan dibangun oleh pemerintah. Dan juga untuk izin yang sudah keluar atau telaah dari lingkungan hidup sudah keluar, ini dia bekas dan juga telaah dari lingkungan hidup untuk lokasi tempat pembangunan TPS 3R di Kecamatan Pagar Merbau. Selain itu juga, ini juga ada kita terima berkas musyawarah dari masyarakat dan hasil musyawarah untuk pembangunan TPS 3R. Dan mereka memberikan rekomendasi.
9: Ia menambahkan sebelum dibangun, warga sekitar di lokasi didirikan tempat pemilahan sampah 3R sudah memberikan rekomendasi melalui musyawarah atas pendiriannya. Ia menerangkan untuk menghindari pencemaran lingkungan di sekitarnya bahwa pihak pengurus tempat pemilahan sampah atau TPS 3R sudah melakukan langkah antisipasi dan bertanggung jawab. Ini seperti membuat tembok keliling dan langkah strategis lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 93% target sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara sudah selesai. Kepala BPS Nias Utara menyatakan pendataan masih lanjut sampai 31 Agustus. Laporan disampaikan Muniel Yahareva.
10: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Nias Utara, apabila sampai saat belum dikunjungi petugas sensus, silakan menyampaikan, informasikan kepada kami sehingga kami dapat segera.
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara mencatat progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 93% per 12 Agustus 2026. Petugas sensus telah mengunjungi usaha dan keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telombanua, mengatakan pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Saat ini masih tersisa sekitar 7% target yang dikejar untuk diselesaikan hingga 15 Agustus 2026. Menurutnya, BPS juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kepala dusun untuk melakukan cross-check data agar cakupan pendataan lebih akurat. Masyarakat yang belum dikunjungi petugas diimbau segera memberikan informasi kepada pihak BPS agar pendataan dapat segera dilakukan.
10: Seluruh petugas kita sudah mengunjungi 93%, baik usaha dan keluarga yang menjadi sasaran pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara. Nah, artinya dalam hal ini masih ada sekitar 7% yang perlu kita selesaikan sampai 15 Agustus 2026. Nah, sesungguhnya jadwal pelaksanaan itu sampai 31 Agustus, maka mulai dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026, dengan waktu yang tersisa itu kita akan manfaatkan untuk melakukan penyisiran kembali dan memastikan bahwa tidak ada usaha maupun keluarga yang terlewat.
11: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Yatete Mahareva berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ia menyebut hasil sensus diharapkan menjadi dasar penentuan langkah dan program pembangunan ke depan di Kabupaten Nias Utara.
12: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nias Utara untuk langkah-langkah, program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat untuk Kabupaten Nias Utara dapat tercapai.
11: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret seluruh kegiatan ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dari Nias Utara, Muniel Yahareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 15 tahun lalu, kawasan mangrove Pasar Rawa di Kabupaten Langkat masih menjadi sumber bahan bakar bagi masyarakat. Kini, hutan yang sempat rusak itu kembali menghijau dan perlahan membuka harapan baru bagi lingkungan sekaligus kehidupan warga. Berikut kita dengarkan feature dari Arang ke Ekowisata Menjaga Nafas Mangrove Pasar Rawa.
13: Suara air mengalir perlahan di antara akar-akar mangrove. Sesekali suara perahu memecah tenangnya kawasan pesisir Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pohon-pohon mangrove tumbuh rapat, hijau membentang di sepanjang kawasan yang kini dikenal sebagai ekowisata mangrove Pasar Rawa. Bagi kelompok tani hutan KTH Penghijauan Maju Bersama, perubahan itu tidak datang dalam semalam. 15 tahun perjalanan sejak kesadaran untuk menjaga mangrove mulai tumbuh pada 2011. Membawa kawasan ini pada wajah yang berbeda seperti yang terlihat saat ini. Salah satu orang yang mengawali perubahan itu adalah Kasto Wahyudi, Ketua KTH Penghijauan Maju Bersama. Jauh sebelum kawasan ini dikenal sebagai ekowisata, Kasto dan masyarakat sekitar justru memanfaatkan mangrove sebagai sumber untuk membuat arang. Hutan yang semakin rusak membuat masyarakat mulai menyadari bahwa apa yang selama ini mereka ambil dari alam tidak mudah untuk dikembalikan.
14: Kayu ini sebagai bahan baku sarang. Karena kami dulu memang ketidaktahuan kami bagaimana pentingnya mangrove gitu. Nah, setelah hutan ini benar-benar hancur, nah kami sendiri berpikir bagaimana caranya untuk melestarikan hutan ini kembali. Yang mana tujuannya tempo hari memang karena kami belum tahu tujuannya itu nanti kalau kita tanam nanti bisa kita tebang pilih lagi. Nah, ternyata pada kenyataannya menanam sama menebang itu ternyata berbeda gitu. Di situ kami berubah pikiran. Kalau menanam itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, menebang hanya 1 jam. Jadi kami timbul rasa sayang di situ kan.
13: Sejak 2011, Kasto bersama masyarakat mulai melakukan pembibitan, penanaman, dan penjagaan mangrove secara mandiri. Bagi mereka, menanam kembali bukan sekadar mengganti pohon yang telah ditebang. Ada waktu panjang yang harus dilalui hingga hutan kembali tumbuh. Kesadaran itu pula yang perlahan mengubah cara pandang masyarakat tentang mangrove. Rasa sayang itu kemudian berbuah perubahan. Ketika mangrove kembali tumbuh, air di sekitar kawasan perlahan membaik. Cara masyarakat memanfaatkan alam pun ikut berubah. Kayu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber manfaat. Ekosistem yang tumbuh di sekitar mangrove justru membuat sumber kehidupan bagi masyarakat untuk bertahan tanpa harus menebang pohonnya.
14: Seiring waktu juga berjalan, air yang tadinya nggak bagus, karena mangrovenya sudah bagus, airnya pun jadi bagus, jadi biotanya itu jadi banyak. Jadi kami secara tidak langsung kami beralih profesi memanfaatkan airnya, jadi memanfaatkan biota-biotanya saja. Jadi kalau airnya itu kami manfaatkan untuk budidaya, seperti tambak, udang, ikan, dan kepiting.
13: Dari kesadaran untuk menjaga, kawasan yang dirawat masyarakat terus berkembang. Kasto menyebut hutan yang mereka pelihara sejak 2011 awalnya mencapai sekitar 56 hektar. Setelah mendapat tambahan melalui skema perhutanan sosial, luas kawasan mencapai 178 hektar. Perjalanan panjang masyarakat itu kemudian bertemu dengan Pertamina EP Pangkalan Susu. Bagi perusahaan yang telah lama beroperasi di wilayah pesisir Langkat, mangrove bukan sekadar bentang alam di sekitar wilayah kerja. Ekosistem ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan kawasan operasi perusahaan. Pertamina kemudian melihat upaya masyarakat Pasarawa sebagai potensi yang dapat diperkuat, bukan hanya dengan menambah pohon, tetapi dengan membangun ekosistem yang membuat masyarakat memiliki alasan untuk terus menjaga hutan. Field Manager Pertamina EP Pangkalan Susu Edwin Susanto menjelaskan pihaknya terus mendorong upaya konservasi wilayah Pasarawa dengan merawat hutan dan meningkatkan wilayah tersebut menjadi ekowisata.
15: Pertamina EP Pangkalan Susu punya sejarah yang panjang ya mengenai hutan mangrove, karena kami memang berada di pesisir pantai Sumatera di bagian timur. Pantai tersebut memang pantai yang didominasi ekosistemnya dengan hutan mangrove. Pada waktu yang lalu, hutan mangrove memprihatinkan kondisinya khusus di sekitar wilayah operasi kami, sehingga ini menjadi concern kami untuk bersama dengan stakeholder kami untuk memperbaiki ekosistem tersebut.
13: Konservasi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas. Mangrove yang sebelumnya dijaga agar kembali tumbuh mulai diarahkan menjadi kawasan yang juga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Pembibitan dan penanaman tetap berjalan. Di saat yang sama, kawasan mulai dilengkapi dengan pondok dan saung. Ekowisata dikembangkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan kawasan mangrove kepada pengunjung. Dan hutan yang dulu hanya menghasilkan kayu, kini mulai menghadirkan peluang dari ekosistem yang tetap dipertahankan.
15: Cukup signifikan dan luar biasa di mana kita lihat hari ini, yang bahkan dulunya pandangan kita itu tidak melihat hijau-hijaunya pohon mangrove, tapi hari ini setelah 3-4 tahun kita berada di sini, alhamdulillah hasil itu sudah mulai kelihatan. Secara berkala kita terus memberikan bibit dan kita juga menanamkan langsung ya. Terakhir kita melakukan penanaman 1000, kemarin 1000 lagi, dan unit yang baru juga, dua pondok penginapan sama Sevo. Di situ juga kita buat ekosistem yang baru di mana anak-anak maupun masyarakat bisa berada di sini, melihat langsung ekosistem mangrove seperti apa dan belajar betapa pentingnya hutan mangrove bukan hanya untuk kita sekarang tetapi untuk generasi mereka esok di kemudian hari.
16: Kini, wajah Pasar Rawa perlahan berubah. Dari kawasan yang pernah kehilangan hijaunya mangrove menjadi ruang konservasi dan ekowisata yang dikelola bersama. 15 tahun lalu, kayu mangrove di Pasar Rawa masih dipandang sebagai bahan bakar. Hari ini, pohon yang sama tetap dijaga agar tetap tumbuh. Dari hutan yang pernah rusak, masyarakat membangun kembali ruang hidup. Dari kesadaran untuk menanam, tumbuh upaya untuk menjaga. Dan dari upaya menjaga itu, lahir ekowisata yang perlahan membuka ruang baru bagi masyarakat. Perjalanan itu tidak dilakukan seorang diri. Masyarakat menjadi penjaga hutan dan Pertamina EP Pangkalan Susu hadir sebagai mitra yang memperkuat konservasi sekaligus mendorong agar hutan yang telah dipulihkan dapat terus memberikan manfaat. Sebab yang sedang tumbuh di Pasar Rawa bukan hanya mangrove, tetapi juga harapan. Harapan agar hutan tetap hidup, masyarakat tetap berdaya, dan generasi berikutnya masih memiliki hutan yang dapat mereka jaga.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilara Sati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat

0: sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca untuk sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari ini bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, Bang Devri. Selamat pagi, Bang Devri.
1: Pagi, Kak Anggi.
0: Ya, baik Bang Devri, silakan dengan informasinya, Bang.
1: Yep, baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca berawan namun berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Langkat, Nias Selatan dan sekitarnya. Kemudian pada siang sore dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari hingga dini hari secara umum cuaca berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir barat, lereng barat pegunungan dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih Devri, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan yang baru saja menyampaikan informasinya untuk kita semua ya pendengar Pro 1. Ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi lainnya masih akan terus Anggi hadirkan untuk Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Dari Naif dengan Pujaan Hati, pendengar Pro 1, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dalam kurun 1 tahun ini Indonesia sudah mampu mencapai swasembada 8 komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, gula industri, bawang putih, daging sapi, daging kerbau, dan kedelai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, Presiden Prabowo mengatakan dalam 1 tahun terakhir Indonesia sudah mencapai swasembada 8 komoditas pangan yang barusan Anggi sebutin tadi. Namun Presiden Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah komoditas yang belum mencapai swasembada. Salah satunya bawang putih yang ditargetkan dapat dipenuhi secara mandiri dalam 3 tahun. Selain bawang putih, Presiden Prabowo menyebut Indonesia masih belum mencapai swasembada daging sapi dan daging kerbau. Tapi kebutuhan protein masyarakat secara umum dinilai telah mampu dipenuhi dari sejumlah sumber pangan. Presiden Prabowo menilai ya, capaian swasembada pangan yang sudah diraih adalah hasil kerja keras dari berbagai pihak. Atas capaian ini, beliau memberikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Tahukah Anda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945? Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

Baik, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya kita sudahi nih musik dan juga informasi untuk Medan pagi ini sejenak, tapi ya sejenak saja. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, seperti biasa pendengar Pro 1, kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nanti Anggi akan kembali lagi untuk Anda dan akan terus memberikan banyak informasi, lagu-lagu yang enak juga menemani suasana pagi Minggu Anda hari ini sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.